Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi.
2: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 82 tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Perpres itu menjadi dasar percepatan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih. Menurutnya, pemerintah juga memastikan setiap gerai KDKMP yang nantinya beroperasi mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan. Sejumlah komoditas yang disiapkan antara lain adalah beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak kita, serta kebutuhan pokok lainnya. Meski demikian, Dudung menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum KDKMP beroperasi secara penuh. Hal tersebut meliputi status KDKMP sebagai titik penyalur, alokasi dan kesinambungan pasokan, modal kerja, logistik, pergudangan hingga sistem transaksi dan pengawasan. Dudung mengatakan setelah Perpres diterbitkan, pemerintah akan melanjutkan proses melalui perjanjian kerjasama. Rapat lanjutan akan dilakukan untuk memastikan PKS antara pihak dapat berjalan secara berkesinambungan sebelum diluncurkan.
3: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Lintas informasi.
3: Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebutkan tim tersebut ditugaskan untuk mengkaji wacana pendidikan negeri gratis baik dari segi tahapan pelaksanaannya serta kebutuhan anggarannya. Menurut Brian, rencana pendidikan gratis ini akan turut menyasar perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH. Hanya saja Brian belum bisa membeberkan berapa hitung-hitungan anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan. Sebelumnya, mitra Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Presiden Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis.
2: Radio Suara Jombang.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: 104.1 FM Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah.

0: tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: ...104.1 Radio Suara Jombang FM, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya Mitra? Saya Ari Suara Jombang, kembali menyapa Anda di program Radio Podcast Mitra Tani. Program yang ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat petani yang ada di Kabupaten Jombang khususnya, termasuk secara umum masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan dunia yang sedang mengakses siaran kami melalui channel YouTube Radio Suara Jombang FM. Baik Mitra, saya sudah bersama tamu saya hari ini. Terima kasih banyak Bapak Nizarul Fauzi SP atau Pak Arul begitu. Beliau adalah penyuluh pertanian, ahli pertanian, ahli ya dari pertanian BPP Kesamben. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang Pak Arul.
2: Selamat pagi Mas Ari.
1: Iya, sebentar Pak, suaranya kok agak kurang keluar ini. Iya. Ya, oke. Sehat kabarnya ya Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Dari Kesamben ke sini butuh waktu berapa lama ini tadi Pak?
2: 3/4 jam.
1: Agak niki ya, agak ngebut atau santai-santai?
2: Santai.
1: Oh santai. Oke, terima kasih banyak sudah mampir di Radio Suara Jombang FM dan hadir hari ini sampai nanti selesai di jam 10 pagi. Di sebelahnya ada Bapak Suhartono. Pak Suhartono ini adalah Ketua Gapoktan Jombok Kesamben. Pak Hartono atau Pak Tono panggilannya? Atau Pak Suhartono?
3: Pak Suhartono.
1: Oh Pak Suhartono, jadi lengkap ya Pak ya?
3: Iya.
1: Sesuai dengan namanya. Terima kasih banyak sudah hadir. Kabar sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ini tadi barengan berangkatnya?
3: Iya.
1: Oke, berarti nanti pulangnya harus andok dulu ya. Kalau ke Jombang biasanya andoknya apa Pak? Soto, rawon, atau ngopi?
2: Diyu lagi.
1: Iya, oke, siap. Berarti di sana nanti ada pecel ya Pak ya, ada pecel dan juga rawon. Baik, terima kasih Pak Suhartono, terima kasih Pak Arul. Sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM, selamat datang di Radio Podcast. Dan untuk Anda semuanya sebelum nanti ke Pak Arul dan juga Pak Suhartono ya, saya ingatkan lagi kepada Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM yang sedang menyimak siaran kami, silakan Anda bisa bergabung dengan kami nanti karena hari ini bahasanya cukup luar biasa. Yang sekarang lagi nanem cabai ya, kita nanti akan cari tahu patek Mitra, sebutannya adalah patek gitu. Atau patek ya Pak ya, betul ya?
2: Atraknosa kalau
1: Atraknosa, bahasa ilmiahnya ya.
2: Iya, kalau petani biasa
1: petek
2: atau patek
1: gitu ya. Petek gitu ya, atau patek begitu. Patek pada cabai. Ini seperti apa kita harus mengenali dan mencegah serta mengendalikan. Kalau petani cabai sudah nanam kayak gini, sudah ada petek begitu, wah ini agak ngelu gitu ya, kepalanya agak pusing. Tapi bagaimana caranya nanti kita harus cari tahu. Anda pun saya undang Mitra bergabung dengan saya agar diskusi ini semakin keren, semakin juga lengkap begitu. Wawasan-wawasan dari Anda nanti saya tunggu. Teman-teman petani atau mungkin ahli-ahli pertanian yang lain ya, nanti Anda bisa bergabung di jalur telepon 871717. WA juga bisa Mitra di 0812-3599-3737. Anda bisa kirimkan chatnya atau Anda bisa langsung telepon nanti bisa. Lebih hemat sih kalau telepon melalui WA ya. Atau mungkin lebih hemat lagi, Anda tinggal menyapa kami di live chat LPPL Radio Suara Jombang FM atau di channel YouTube Radio Suara Jombang. Silahkan bisa kita manfaatkan radio podcast hari ini bersama Pak Arul dari BPP Kesamben dan juga ada Pak Suhartono dari Ketua Gapoktan Jombok Kesamben. Saya akan cari tahu dulu Mitra, di Kesamben ini teman-teman petani sedang sibuk apa begitu ya. Nanti biar dikabarkan oleh Pak Arul singkat-singkat saja. Kalau wilayah Pak Arul ada di desa mana nanti bisa diceritakan juga. Silakan Pak Arul.
2: Terima kasih Mas Ari. di Kesamben ini banyak macam komoditas yang ada di sana. Ada komoditas tanaman pangan, padi, jagung, kedelai. Juga ada tebu sekitar 600 sampai 700 hektar. Kemudian untuk tanaman pang di luasan di Kesamben itu sekitar 3.400 hektar. Yang tanam cabai atau budidaya cabai ini ada dua, di dua desa, yaitu di Wulo sama di Segunung.
1: Dusun atau desa?
2: Dusun. Desa, kalau dusunnya di Babatan kalau yang di Wulo. Kalau yang di Segunung ini, di dusun Segunung ini sekitar 54 sampai 60 kadang. Sampai 60 hektar. Nah, ini biasanya petani ini sudah mulai tanam itu di bulan September, nanti yang paling banyak itu di bulan Oktober. Kemudian November dan kadang di Desember pun juga masih ada sekitar 1 sampai 2 hektar. Karena mungkin petani itu juga mencari celah kapan harga cabai itu
1: penting mahal. Ini ya, Pak ya.
2: Walaupun istilahnya nanti permasalahan yang ada itu lebih muncul banyak ketika harga itu tinggi.
1: Tinggi. Ya. Pak, karena Pak Arul tadi bilang kapan sih harga cabai mahal itu, pas kapan berarti, Pak?
2: Biasanya itu tergantung, kalau di pasaran itu memang enggak ada saingan atau anu, katakanlah ya di musim-musim hujan itu harga cabai tinggi, di musim hari raya atau bulan-bulan Ramadan itu biasanya kan tinggi.
1: Iya, karena kebutuhan meningkat. Ya, kalau di bulan atau di musim hujan?
2: Kalau di musim hujan ini karena produksinya yang yang istilahnya banyak gangguan lah, ada katakanlah OPT-nya juga meningkat sehingga hasilnya juga
1: tidak maksimal.
2: Tidak maksimal. Akhirnya di pasaran cabai itu agak menjadi apa ya?
1: Tinggi.
2: Tinggi.
1: Jadi begitu Mitra Radio Suara Jombang FM, di Jombang, khususnya di wilayah Kecamatan Kesamben, diinfokan sama Pak Arul, ada dua desa, Desa Buluh dan juga Segunung.
2: Jombok.
1: Karena Segunung tadi adalah di Jombok ya. Ada puluhan hektar begitu yang di sana ditanami cabai. Biasanya petani-petani yang ada di dua desa tersebut menanamnya mulai September. Berarti sudah mulai jalan. September, kemudian ada Oktober juga. Dan Desember ketika ini ya, Desember ada pun juga sampai 1-2 hektar begitu. Catatan yang menarik, Mitra, karena ini menjadi komoditas yang juga cukup populer. Kita nanti akan cari tahu ke Pak Suhartono ya, bagaimana teman-teman petani yang ada di sana itu memotret peluang ini begitu. Bahkan nanti kita juga cari tahu juga, kabarnya sih sepanjang tahun, satu tahun katakanlah ngitungnya, itu ditanami cabai sekian bulan, kemudian selanjutnya ditanami jagung. Bukan karena apa-apa, karena memang kondisi tanahnya. Tapi ternyata kondisi tanahnya, kenapa kok nggak padi? Sementara pemerintah Republik Indonesia kan swasembada pangan, bahkan ada program dari Pak Presiden itu
2: optimalisasi lah,
1: oplah namanya kan begitu ya. Ada oplah, jadi kita nanti akan cari tahu, Mitra, termasuk Anda yang sekarang lagi nanam cabai. Saya pengen perso Anda semuanya nanti ketika barangkali Anda juga bisa dikatakan ahli begitu, atau mungkin sudah berpengalaman, bagaimana menghadapi PT atau PATE ini. Nah, kita akan cari tahu dan semuanya lengkap kita kupas tuntas di Radio Podcast Mitra Tani. Saya ke Pak Suhartono dulu, Ketua Gapoktan Jombok Kesamben, berarti di Jombok. Hampir anggotanya nanam cabai semuanya, Pak?
3: Insya Allah ya.
1: Iya. Total berapa hektar di Gapoktan Anda?
3: Kurang lebih yang di Dusun Segunung itu ya 50-60 hektar.
1: 50-60 hektar.
3: Iya.
1: Itu cabai semuanya?
3: Cabai rawit semua.
1: Berarti orang sana nggak usah ini ya, Pak, beli cabai ya mungkin ya?
3: Iya.
1: Bener ya, Pak?
3: Iya.
1: Bener ya, Pak?
3: Iya, enggak beli kalau musim panen. Kalau ini musim tanam ya tetap beli.
1: Mas, iya. Kali aja ada yang dikeringkan begitu cabainya buat.
3: Enggak.
1: Jadi
3: ada.
1: Fresh,
3: iya.
1: Oke, jadi 50-60 hektar.
3: Betul.
1: Betul, bulan September sudah mulai tanam semuanya.
3: Ya, sekarang ini sudah mulai tanam. Rame-ramenya nanti bulan Oktober, November, Oktober.
1: Kenapa memilih bulan itu, Pak?
3: Karena ya cocoknya di bulan itu nanti memangnya panen, nanti musim tahun depan itu, tahun Januari, Februari itu
1: berarti biasanya sudah panen. Tanam September,
3: ya,
1: ya kan? Oktober, November, Desember, Januari. Ya,
3: Januari mulai panen.
1: Januari sudah mulai panen.
3: Ya, sampai Februari.
1: Sampai Februari. Berarti selama satu bulan tok aja.
3: Loh enggak, Pak.
1: Oh, makanya ya, itu. Jangan kasih tahu saya.
3: Januari, Februari, nah, sampai Maret.
1: Sampai Maret.
3: Iya.
1: Oh, sampai Maret sampai adalah.
3: Ada yang sampai April juga.
1: Iya. Kemudian diganti tanamannya bulan apa biasanya?
3: Diganti tanaman setelah itu ada yang jagung.
1: Mm-hmm. Di bulan apa itu?
3: Di bulan Maret, April, Mei.
1: Mei.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jagung.
1: Menarik, Mitra, ya.
3: Iya.
1: Katanya harga ketika cabai harganya melambung tinggi, betul-betul cuannya banyak, ya, Pak, ya?
3: Dibilang begitu, ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Iya, memang bener.
3: Memang betul, nggih.
1: Jadi jaya beneran, ya, Pak Tani, Pak, ya?
3: Iya. Kalau tanaman cabainya bagus, harganya bagus, ya, ya memang nggak kayak tanam cabai.
1: Iya. Berarti ada dong, ketika tanamannya bagus, harganya nggak bagus, ada?
3: Ya, ada juga. Tanamannya bagus, waktu itu harganya cuma, ya untuk bayar ongkos petik aja nggak cukup. Ada dulu itu ya.
1: Ada?
3: Ada.
1: Lebih sering mana, Pak?
3: Kalau saya, penemuan saya nih, ya sering banyak untungnya lah, banyak,
1: ah, nah, gitu lah. Ini jawaban yang fakta, Mitra, karena kalau misalnya jawab banyak yang nggak untungnya, Mas, nggak mungkin, karena sepanjang tahun
3: setiap tahun nanam.
1: Nanam. Cukup menarik, ya. Oke, baik. Kita nanti akan cari tahu, tetapi Mitra, ketika kita berbicara tentang pertanian, tidak terus kemudian kita nanam, kita hanya diem aja, kemudian terus memanen. Tidak begitu.
3: Yeah.
1: Bahkan banyak sekali tantangan-tantangannya. Salah satunya adalah petek atau patek.
3: Iya, patek.
1: Terakhir terserang petek kapan, Pak? Ingat boten jenengan?
3: Biasanya itu curah hujan terlalu tinggi itu bulan akhir bulan Februari, Maret itu kan curah hujan terlalu tinggi. Lah itu mulai turunnya serangan petek.
1: Gitu ya.
3: Iya. Okay. Jadi kita harus antisipasi. Antisipasi itu ya kita menjadi antisipasi dengan pengolahan lahan itu dari pakai pesnap dan trichoderma yang diajarkan oleh PPL Pak Arul ini.
1: Okay. Terakhir yang pertanyaan saya terakhir kemarin ada apa mboten yang musim hujan kemarin serangan petek?
3: Ada. Iya. Tapi nggak sebesar
1: sebelum-sebelumnya
3: karena ada pencegahan. Kita lebih baik katanya Pak Arul itu mencegah dulu, mencegah. Kalau mengendalikan itu kalau memang sudah parah baru kita kendalikan.
1: Iya. Oke. Jadi itu Mitra Radio Suara Jomba FM. Nanti nggak apa-apa ya Pak, kita akan cari tahu bagaimana perawatannya dari pengalamannya jenengan. Tapi nanti kita akan tanyakan juga ke Pak Arul selaku dari PPL karena pasukannya Pak Menteri sekarang beliaunya.
3: Yeah.
1: Jadi langsung menyentuh ke teman-teman petani hal-hal apa saja. 50 sampai 60 hektar di dusun
3: Segunung.
1: Sangat luar biasa, Mitra. Satu hektarnya bisa mencapai berapa ini kalau panennya, Pak? Itu hitung-hitungannya gimana kalau cabai itu?
3: Kalau cabai rawit di dusun Segunung itu kalau per hektar nggak bisa karena apa ya kemampuan orang petik itu dalam satu hari cuma 15 kilo sampai 20 kilo. Jadi satu hektar nggak bisa satu petik dalam satu hari, bisa 4 sampai 5 hari
1: sampai segitu waktu.
3: Iya, kalau memang kalau tanamannya bagus gitu.
1: Oke, Mitra, jadi nggak ada patokan begitu ya, tapi setidaknya keluar berapa sih satu hektar
3: kurang lebih biaya dengan anu itu ya kurang lebih
1: panennya oh. Dulu Pak, jangan biaya dulu.
3: Oh, panennya iya. Kalau sekali petik kan satu lima hari sekali petik tuh Mas. Kurang lebih ya 8 kuintalan, nggak
1: delapan kuintal, iya. Ya tinggal mengalihkan aja Mitra.
3: Iya.
1: Kan gampang tuh, harga sekilo cabai sekian.
3: Iya, iya.
1: Ya udah, keren iya. sekali. Terima kasih Pak Suhartono, nanti kita akan sambung lagi ya. Mitra monggo, kalau Anda pengen bergabung silakan saja di line telepon tanya-tanya atau WA juga bisa. Anda bisa masuk juga di live chat kami di channel YouTube Radio Suara Jombang. Kita lebih masuk lebih dalam lagi berkaitan dengan langsung ke apa saja yang harus kita mengenal dulu Pak. PT itu apa? Kemudian mencegahnya bagaimana? Begitu apa? Ada PT tadi atau patek tadi, mengendalikannya bagaimana? Pak Arul, kita perlahan aja Pak, nanti karena kita akan jeda di menit 30. Kita akan mengenal terlebih dahulu. Langsung saja ke tema kita. Patek atau PT itu yang apa itu Pak? Disebabkan oleh jamur kah atau apa OPT yang lain atau bagaimana? Monggo Pak Arul.
2: Iya. Untuk PT ini yang biasa kita sebut atraknosa itu disebabkan oleh jamur. Ada dua jamur yang biasa menyerang, yaitu Colitrotricum capsici dan juga Gloeosporium sp. Yang mana dia kalau menginfeksi itu, maka kalau di buah itu akan tampak coklat, cenderung nanti akan menjadi kehitaman. Tidak hanya pada buah yang sudah tua, tapi pada buah muda, pada ranting, dan juga kepada tanaman yang masih muda yang kelihatan sehat. Itu biasanya kalau sudah ada serangan, mesti dia juga akan terinfeksi, sehingga lambat laun akan coklat, hitam, dan mengering, akhirnya rontok.
1: Iya.
2: Dan ini karena penyebarannya jamur, jamur ada spora, ini lebih berkembang cepat itu pada pada musim hujan. Jadi pemicu daripada jamur ini adalah kelembapan yang tinggi, kemudian tanaman tergenang terlalu lama, jarak tanam yang terlalu rapat, benih mungkin yang ditanam itu sudah ada apa infeksi sejak benihnya, karena masih banyak petani yang di segunung ini yang memakai benih lokal. Namanya juga benih segunung. Benih segunung yang mana di situ petani membuat sendiri. Jadi untuk kontrol apa kualitas itu mungkin kurang bagus, dan ini memang kita arahkan untuk memakai benih-benih yang berkualitas. Tapi karena mereka sudah apa, ada yang kadung seneng dengan produksinya yang lokal itu, kadang juga mereka agak sulit kita ajak.
1: Jadi ada beberapa ini ya faktor ya tadi. Kalau penyebabnya memang patek ini dari jamur. Kemudian pemicu, apa yang pemicunya. Ya pemicunya, faktor pemicunya dari kelembapan, jarak tanam, termasuk tengang tergenang air agak lama, dan juga benih begitu ya. Oke, dari pemicu hanya itu aja berarti Pak.
2: Pemicunya. Ya termasuk pemberian pupuk nitrogen yang terlalu tinggi. Kemudian keasaman tanah yang kurang normal, sehingga biasanya perlu ada tambahan dolomit di awal.
1: Selain patek atau petek itu apa yang juga ditakuti sama teman-teman petani nih Pak?
2: Fusarium biasanya juga layu fusarium itu menyerang di akar. Itu pada kelembapan yang tinggi juga. Biasanya berbarengan dengan itu. Kalau fusarium,
1: biasanya berbarengan.
2: Fusarium itu menyerang itu langsung batangnya sudah
1: mati,
2: langsung layu,
1: kemudian
2: mati.
1: Jadi begitu Mitra Radio Suara Jumat FM ya. Beberapa hal atau petek, kalau artinya lahan yang terserang patek atau petek ini, ya bisa jadi akhirnya yang muncul barangnya di pasaran gak ada, kemudian begitu ada pun juga mahal. Makanya teman-teman dari PPL ya, dari pasukannya Pak Menteri yang berkolaborasi juga dengan pemerintah Kabupaten Jombang, ini terus mendampingi petani-petani yang menanam komoditas yang memang menjadi unggulan di Desa Jombok dan juga Desa Wuluh, tepatnya di Dusun Segunung dan Dusun
2: Babatan.
1: Babatan begitu. Jadi begitu mitra Radio Sarjoma FM, petek atau patek dan jamur penyebabnya. Itu kalau misalnya bisa nggak Pak? Artinya satu pas satu masih masa tanam itu dipastikan dihilangkan begitu jamurnya. Nggak bisa ya?
2: Kalau melihat beberapa tahun ini, memang kalau kondisi yang kemarin itu termasuk bagus. Karena apa? Curah hujan itu munculnya tinggi itu di akhir Februari. Jadi ketika petani menanam dan mulai berbuah di Januari Februari, mereka sudah merasakan nikmatnya
1: nanam
2: panen.
1: Jadi
2: di akhir itu. Tapi kalau dulu waktu kita kecil kan Januari hujan sehari-hari. Kalau
1: hujan gak mari-mari.
2: Di bulan Januari mungkin sejak awal petani harus ekstra itu untuk apa perawatannya.
1: Oke. Baik, begitu mitra Radio Suara Jema FM ya. Jadi ancamannya yang terus mengintai adalah jamur, tadi adalah patek atau petek itu yang juga bikin was-was. Tetapi hal ini mungkin juga tidak sekali dua kali, artinya setiap menanam cabai ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana kita mencegahnya. Persiapan lahannya juga bagaimana, nanti kita akan cari tahu termasuk perawatan-perawatannya seperti apa. Nanti kita juga akan tanya-tanya dulu ke Pak Hartono sebelum kita akan berganti bahasan bagaimana mencegah dan mengendalikan begitu ya. Kita akan jeda sebentar saja, 2-3 menit, karena kita harus memunculkan tahukah Anda persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus mengingatkan kepada kita semuanya bahaya korupsi. Masih bersama saya Ari Suara Jombang Mitra di Radio Podcast Mitra Tani. Jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama Radio Podcast Mitra Tani. Usai jeda, saya akan kembali bersama Anda.
4: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
5: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
7: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari, Suara Jombang Mitra. Pagi-pagi paling pas, paling nyaman Ada di rumah atau sambil aktivitas mendengarkan Radio Suara Jumat FM. Tapi di era sekarang, radio tidak hanya didengarkan mitra, Anda bisa menyaksikan di layar televisi Anda. Karena kita hadir di channel YouTube Radio Suara Jumat FM ya. Jangan khawatir, informasi-informasi menarik selalu kita hadirkan untuk Anda. Salah satunya hari ini ada di Radio Podcast Mitra Tani Radio Suara Jumat FM yang kita membahas berkaitan dengan patek pada cabai. Begitu ya, kita harus mengenali, mencegah, dan kendalikan. Terutama bagi petani-petani yang nanam cabai atau mungkin berencana menjadi petani cabai. Atau mungkin ada di rumah, barangkali juga nanam cabai dalam, ya mungkin ada beberapa batang pohon, batang cabai yang ditanam biar cabainya aman, monggo nanti bisa ada dengarkan. Termasuk patek ini ya, kelembapan, jarak tanamnya juga harus diperhatikan. Benih juga ternyata berpengaruh. Kita coba masuk lagi langsung ke, sebelum ke Pak Hartono lagi, saya ke Pak Arul dulu ya Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Bagaimana untuk mencegahnya ini Pak? Apakah juga kita perlu persiapan lahan yang bagaimana ini kalau sudut pandang dari sahabat-sahabat PPL ini?
2: Ya, ini kalau cabai itu memang harus ekstra, Mas.
1: Iya.
2: Makanya kan tanaman cabai ini hidup di katakanlah dua musim. Kalau musim padi itu hanya 4 bulan, cabai ini untuk kegiatannya itu bisa sampai 6-8 bulan. Jadi persiapan lahan itu mulai membuat gulutan dan lain-lain itu menjaga agar bagaimana nanti bisa kering. Itu bagaimana akhirnya dibuat gulutan. Kemudian yang pertama tanahnya dicampur dulu dengan dolomit dan juga trichoderma. Jadi dolomit ini untuk menjaga agar tanah itu netral dari keasaman. Itu bisa untuk memperoleh pH sekitar ideal yang sekitar 6-7. Kemudian harus ada pupuk kandang. Pupuk kandang karena apa? Untuk istilahnya apa? Tanaman itu dikatakan subur itu kan harus ada penambahan pupuk kandang itu. Kemudian menggunakan mulsa plastik ini juga untuk menjaga kelembapan bila nanti ada hujan, sehingga hujan tidak langsung masuk ke dalam gulutan itu tadi.
1: Gulutan, ya. Istilahnya gulutan ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kemudian mengatur jarak tanam agar juga nanti tidak terlalu sinar matahari itu bisa masuk sehingga kelembapan pun juga tetap
1: jarak ideal terjaga. Berapa ini Pak jarak idealnya
2: sekitar
1: 60 senti
3: ya.
1: Oke.
3: 70 kali 60
2: kali 60
1: gitu. Oke.
2: Lebarnya 70 nanti antar barisnya itu
1: 70
2: 60
1: oh 60 ya. Oke, oke siap.
2: Kemudian lahan yang digunakan tuh kalau bisa jangan lahan yang bekas ditanami tanaman yang istilahnya hampir serupa seperti tomat atau terong karena nanti dikhawatirkan jamur-jamur yang menyerang di tomat atau terong itu akan bisa menyerang ke tanaman
1: cabai
2: ya. Jadi
1: pengaruh juga ya Pak.
2: Ya, tanaman nanti apa inangnya itu bisa apa menjadi apa nggih? Istilah promotor untuk menginduksi atau menginfeksi ke tanaman
1: cabainya.
2: Okay. Kemudian pemupukan berimbang. Jadi tidak hanya hijaunya saja, tapi untuk memperkuat tanaman seperti unsur K-nya, K-nya itu juga harus ada. Jadi harus imbang antara pupuk N, P, dan K-nya. Kemudian menambahkan atau aplikasi kalium cair atau bahkan kalau sekarang itu ada kalsium juga. Kalium itu wajib untuk tanamanan agar apa memperkuat daripada jaringan tanaman tersebut. Kemudian menggunakan agen hayati dan musuh alami. Jadi untuk agen hayati seperti trichoderma itu sudah wajib. Kemudian nanti seperti apa dipasang sekferomon itu untuk lalat bibit itu biar tidak istilahnya menyebarkan sebagai vektor penyebar daripada
1: jamur.
2: Virus atau jamur itu.
1: Kalau jamur musuh alaminya apa, Pak?
2: Kalau jamur itu seperti triku, itu derma itu, kemudian
1: berupa apa itu?
2: Berupa
3: cairan.
2: Cairan
3: padat ada.
2: Ya. Jadi biasanya membuat sendiri, Pak, ya.
3: Iya.
1: Enggak, itu sendiri. Termasuk juga hidup begitu ya?
2: Iya, dia jamur tapi dia yang antagonis, istilahnya menyerang
1: musuhnya ya, itu.
2: Musuh, iya.
1: Oke.
2: Kemudian menggunakan fungisida itu bila memang diperlukan. Jadi katakanlah kalau serangan sudah di atas ambang ekonomi itu baru kita
1: dilakukan fungisida.
2: Iya, kemudian

0: ternyata ancaman dari pate sangat luar biasa. Ya bikin petani was-was. Begitu ya Pak Suartono ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi memang betul apa yang disampaikan oleh teman-teman PPL tadi, mulai dari jarak tanam dan sampai penggunaan apa tadi agen hayati. Kemudian pupuk, persiapan lahannya juga, digulutannya juga harus diperhatikan, memang begitu ya? Iya,
1: memang betul-betul.
0: Iya. Atau mungkin ada beberapa pengalaman yang dilakukan oleh teman-teman petani Pak selama nanam ini apa saja? Sama nggak kira-kira teori yang disampaikan sama PPL? Monggo cerita dulu Pak ke kami, ke
1: ya,
0: memang, pemirsa.
1: Ya, pemirsa. Seperti itu memang kalau nanam cabai ya, pengolahan lahan dibuat gulutan, supaya nggak tergenang air. Yang penting bisa menjaga kelembapan tanah tadi.
0: Untuk irigasinya bagaimana? Airnya gimana tuh? Jadi kan cerita aja mulai dari apa yang kira-kira kadangkala petani itu lupa, jangan ceritakan di sini. Yang harus diperhatikan
1: yang
0: apa?
1: Yang harus diperhatikan.
0: Mulai dari nanam, ya, bikin gulutan, sampai panen apa ini?
1: Ya, bikin gulutan. Cara nanti antisipasi untuk buang air itu mudah gitu loh. Jangan nanti nanam, nggak bisa
0: jadi
1: buang air.
0: Jangan sampai di lahannya yang ditanami cabai itu airnya tergenang di situ.
1: Tergenang di situ, bisa buang, bisa...
2: Bisa ambil, bisa buang.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya.
1: Kalau tergenang, ya tergenang satu malam aja sudah habis, sudah. Mati cabai itu.
0: Iya, berarti memang harus ekstra perhatian ya, sekali ya.
1: Diperhitungkan mulai olah tanah itu sudah diperhitungkan. Nanti kita ada curah hujan tinggi, kita buang ke mana, kemana itu sudah diperhitungkan sejak awal.
0: Gitu ya Pak?
1: Iya.
0: Kalau enggak begitu ya muncullah petek itu tadi.
1: Iya, karena tantangannya tanam cabai itu banyak sekali.
0: Sangat banyak sekali ya Pak. Oke. Tapi ini kabarnya, kalau pas ini kabarnya musim hujannya enggak terlalu panjang nih. Hasil info dari BMKG.
1: Iya.
0: Kemarin saya coba baca di kompas.com sepertinya begitu. Terus mundur begitu. Ya puncaknya di Desember. Januari, Februari itu.
1: Iya.
0: Ya, semoga saja kalau kabar seperti ini juga kabar yang membahagiakan begitu ya Pak.
1: Iya,
0: ya. Terus apakah betul memang penggunaan fungisida juga dilakukan ketika katanya tadi bahasanya Pak Arul adalah jika serangan itu melewati ambang batas nilai ekonomi. Betul begitu Pak?
1: Memang betul kalau kalau untuk pakai pestisida nabati nggak mampu, ya petani harus pakai fungisida daripada nanti nggak panen, katakanlah seperti itu. Kalau pakai pestisida nabati sudah nggak mampu, ya pakai fungisida yang bagus.
0: Tapi penggunaannya tetap dalam sesuai takaran ya Pak?
1: Iya, sesuai dosis. Ya.
0: Oke. Siap-siap. Jadi begitu mitra Radio Suara Jema FM. Jadi tantangannya tidak terus kemudian kita nanam cabai, kemudian tinggal nunggu panennya, tidak begitu. Tantangannya sangat luar biasa. Apalagi ini dalam jumlah yang sangat besar. Dalam gapoktan yang ada di Desa Jombo ya Pak ya?
1: Iya.
0: Yang juga sangat luar biasa. Nanti kita akan cari tahu sampai berapa sih biaya produksinya, artinya biaya operasionalnya. Padahal kabar-kabarnya kalau nanam cabai itu kan butuh operasional yang besar. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nanti dulu. Saya penasaran aja, satu desa loh sampai 50-60 hektar. Ini luasan lahan yang tidak sedikit mitra ya. Apalagi di Kesamben, apalagi tantangannya juga curah hujan yang tinggi. Kalau di Jombang kan curah hujannya termasuk juga tinggi ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah ini bagaimana, kenapa kok bisa bertahan begitu? Apa sih ada tips-tipsnya bagaimana, terutama di operasionalnya begitu. Tapi sebelum ke Pak Suartono, saya balik lagi, kita sudah cari tahu tadi mengenali pate itu apa, kemudian mencegahnya bagaimana, mengendalikan itu bagaimana. Barangkali Pak Arul kalau tugas di Kesamben sudah berapa lama Pak?
2: Saya di Kesamben mulai 2021.
0: Oh 2021 sudah ya. Cukup lama ya, 5 tahunan berarti. Artinya ada 5 periode di sana, di Kesamben yang juga menjadi sorotan. Ini sepanjang tugas di sana pernah tidak ada serangan pate yang ibaratnya sangat besar begitu Pak?
2: Yang sangat besar itu ketika sekitar tahun 2022 Pak ya.
1: Iya.
0: Iya.
2: Itu
0: gimana Pak?

0: hujan maju di bulan Desember Januari itu sudah saya hujan, itu petani panennya itu hanya satu bulan, sehingga untuk apa menutupi kosnya itu sudah katakanlah dibilang rugi. Dan itu pada saat itu kemudian teman-teman petani ini kita kumpulkan, kita ajak bareng-bareng membahas apa masalah yang menjadi masalah itu, kemudian mereka dapat menyimpulkan bahwa ketika tanam cabai ini risikonya kan terlalu besar.
1: Yeah.
0: Kemudian apa-apa yang membuat kegagalan mereka itu sudah mereka ketahui ketika mereka merasakan bahwa serangan itu terjadi, penyebabnya apa dan bagaimana nantinya mengelola budidaya itu. Akhirnya mereka menyimpulkan sendiri dan akhirnya mereka sudah pertama mulai banyak yang pakai mulsa. Kemudian kalau memang seperti ini kan perkiraannya mungkin di Februari itu masih belum begitu besar apa hujannya, mereka juga tetap membuat drainasenya yang apabila nanti hujan itu turun mereka tidak kelabaan gitu. Karena kalau tidak dibuat drainase, hujan semalam saja nanti akhirnya airnya menggenang, itu juga banyak yang mati. Jadi mereka dari kejadian-kejadian sebelumnya kita ajak untuk apa katakanlah seperti sekolah di lahannya sendiri gitu. Sehingga mereka paham dan akhirnya mereka pun tahu dengan keadaan tanahnya sendiri-sendiri.
1: Oke. Jadi pengendaliannya seperti itu ya Pak ya?
0: Yeah.
1: Jadi ini upaya pencegahan sebenarnya, mitigasi ya sebelum nanti ada serangan petek yang juga bisa saja menyerang tadi ya. Ketika mengendalikannya tetap ya Pak ya? Kalau misalnya
0: kalau mengendalikan, kalau memang sudah di ambang ekonomi ya memakai
1: fungisida
0: ya.
1: Tapi dengan dosis yang
0: dosis sesuai anjuran.
1: Oke. Jadi begitu mitra Radio Suara Jawa FM ya. Nanam cabai sama dengan nanam emas kan begitu. Harus diamankan investasi ini. Terus dari pengamatan Pak Arul di sana gimana Pak sistemnya teman-teman petani? Kan ini uang yang dikeluarkan juga bener kan? Kalau nanam cabai kan nggak sedikit ya uangnya.
0: Iya.
1: Ada sistem apa yang diterapkan?
0: Alhamdulillah itu di kelompok tani segunung itu mendirikan istilahnya koperasi. Kalau sekarang sudah menjadi
1: juga
0: LKMA. Itu dulu dari uang mereka sendiri, dari petani sendiri itu sekitar 3 juta.
1: 3 juta. LKMA.
0: Itu, iya, sekarang sudah mencapai sekitar 40 juta. Dan itu sistemnya petani itu kalau musim tanam cabai itu harus hutang. Jadi harus pinjam
1: di koperasi tadi
0: itu. Ya, kemudian tiap bulan itu juga harus ada iuran ya, iuran
2: 2 bulan sekali.
0: Ya, 2 bulan sekali, tapi per bulannya berapa itu 2 bulan sekali kita ngumpul. Kita ngumpul untuk
2: evaluasi.
0: Apa, evaluasi untuk apa mengumpulkan iuran wajibnya tiap bulan itu. Tapi petani juga senang karena di situ juga selain ngumpul-ngumpul juga mesti ada yang apa ya istilahnya juga seperti syukuran atau gimana gitu.
1: Ya. Kalau syukuran nanti diundang Radio Podcast Nusantara. Nanti kita siaran dari sana. Oke. Jadi artinya secara modal pun kalau sekarang sampai nilai-nilai yang terkumpul dari anggota koperasi tadi atau disebutnya apa Pak Suartono koperasinya LKMA-nya tadi
0: Segunung Makmur
1: sampai 40 jutaan ya berarti ya uangnya ya. Jadi ketika mohon maaf ini kondisi pas lagi kurang oke keuangan kemudian pinjam di sana.
2: Iya.
1: Boleh. Bahkan diharuskan.
2: Tapi anggota.
1: Oh, tapi
2: yang anggota yang ikut anggota.
1: Nah, iya, makanya itu, Pak. Boleh pinjam ya.
2: dan diwajibkan harus hutang.
1: Disuruh hutang mitra padahal ini, tapi tetap hutang juga.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Maksudnya apa ya Pak itu? Kenapa? Biar apa?
2: Karena kita ini kalau punya hutang, walaupun punya hutang, tapi nanti setiap 2 bulan sekali kita ketemu ngumpul-ngumpul, sekalian ada yang simpanan wajib dan simpanan wajib dan apa baik untuk
0: mengembalian
2: itu tadi. Setiap 2 bulan sekali kita ketemu semacam silaturahmi. Kadang-kadang teman-teman itu yang punya hajatan, 2 bulan ke depan ke tempat saya ada acara sekalian. Untuk snack-snacknya itu kan sekalian biayanya itu
0: seperti syukuran ya.
2: Kayak syukuran seperti itu.
1: Oke. Jadi sebagai ajang bertemu silaturahim begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, iya.
1: Oke, menarik sekali mitra Radio Suara Jemaah FM, bahkan anggotanya itu disuruh hutang gitu loh.
2: Iya, kalau nggak punya hutang
1: tapi alasannya harus untuk ini ya, untuk nanam cabai tadi ya.
2: Untuk nanam cabai dan lain-lain.
1: Dan lain-lain.
2: Untuk keperluan sawah.
1: Oke. Ada berapa anggota, Pak?
2: Kalau yang
1: ini kan Gapotan ya?
2: Iya.
1: Ketua Gapotan, apa namanya Gapotannya jenengan?
2: Gapotan Desa Jombok.
1: Oh, Gapotan Desa Jombok. Ada berapa kelompok tani berarti ini?
2: Ada 4.
1: Ada 4 kelompok tani. Masing-masing kelompok tani ada berapa anggotanya?
2: Masing-masing kelompok tani
0: Yang beluk itu sekitar 110, kemudian
1: banyak ya Pak?
0: Iya, kemudian yang di Pelosorejo itu sekitar 78, kemudian di
2: Desa Jombok
0: sekitar 70-an juga. Yang segunung ini yang paling banyak.
1: Iya.
0: Itu sekitar hampir
2: 200
0: berapa gitu ya.
1: Berarti sekitar 400 petani lebih ya Pak ya berarti.
2: Iya. Iya.
1: Wah, luar biasa, keren loh itu. Keren Pak itu, Pak. Jadi sebagai kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa, makanya hadir di sektor pertanian pemerintah melalui dari pasukannya Pak Menteri, Menteri Pertanian, dan juga kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Jombang menjaga ini, bagian dari menjaga swasembada pangan. Salah satunya adalah menguatkan di lahan yang ada di Kesamben dengan menjaga komoditas cabai ini biar tetap oke.
2: Yeah.
1: Jangan sampai oleng lah bahasanya ya. Yeah. Jadi harus tetap semuanya tetap bisa berjalan. Boleh nggak kira-kira, kalau menurut Anda, pertanyaan saya ini sangat privasi, artinya tidak perlu disampaikan, jangan dijawab ya Pak.
2: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya nggak apa-apa, ya dijawab aja. Kalau satu petani itu punya berapa hektar masing-masing? Enggak sampai satu hektaran mungkin ya di lahannya. Sampai berapa Pak?
2: Relatif, karena ada yang
1: macam-macam ya Pak.
2: Ya macam-macam. Tapi setiap di petani di segunung itu semuanya punya.
1: Semuanya punya.
2: Walaupun sedikit ada yang pasti punya.
1: Iya.
0: Istilahnya
1: itu
0: botol
1: luasnya,
0: 50.
1: Botol ya, ya rata-rata berapa? Rata-rata botol berapa Pak?
2: Rata-rata kurang lebih ya 100 sampai 200-an. Ada yang 1 hektar.
1: Itu banon gitu kan
2: biasanya,
1: banon 100 gitu.
2: Iya.
1: Rata-rata banon 100.
2: Iya.
1: Kalau banon 100 itu biaya ininya berapa Pak? Satu misalnya mau nanam cabe nih, dibutuhkan berapa modalnya?
2: Karena
1: ini lagi-lagi kalau misalnya privasi ya enggak usah disampaikan, tapi kalau misalnya enggak apa-apa untuk wawasan monggo disampaikan enggak apa-apa.
2: Karena di tempat kami di segunung itu kadang-kadang kita waktu tanam itu teman-teman itu enggak pakai ongkos, ayo kerjasama. Apa ya? Kayak
0: gantian.
2: Gantian.
1: Kayak soyo begitu.
2: Iya, betul, kayak soyo, bahasanya soyo.
0: Nanti kamu pindah lagi.
2: Tanam, nanti
1: termasuk bikin gulutannya itu.
2: Kalau bikin gulutan enggak, Mas.
1: Sendiri. Oh, enggak.
2: Sendiri.
1: Yang soyonya yang
2: apa? Soyo ya, tanam musim tanam
0: tanamnya.
2: Tanamnya itu di tempat kami itu seneng ya modelnya seperti itu.
0: Gantian.
2: Oh, hari ini gantian. Jadi enggak pakai soyo, enggak pakai bayar.
1: Soyo, kita namanya soyo.
2: Iya, kita menyediakan snack aja sama minum gitu aja. Menarik. Sampai selesai.
1: Sama rokoknya biasanya.
2: Iya.
1: Kopinya juga.
2: Kopi itu yang penting.
1: Oke, okay, okay. Kalau kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak, kira-kira untuk satu kali masa tanam cabai itu, Pak, dengan banon 100 butuh uang berapa itu, Pak?
2: Ya.
1: Sampai panen katakanlah.
2: Sampai panen, wah.
1: Kira-kira itu aja. Rahasia kah?
2: Ya enggak rahasia ya, kalau
1: kira-kira aja.
2: Ya enggak terlalu banyak juga kalau banon 100.
1: Iya.
2: Iya.
1: Berapa, Pak?
2: Ya kurang lebih 5 sampai 7 juta gitu aja. Iya.
1: Kalau panennya?
2: Panennya kalau harganya bagus, tanamannya bagus, ya sampai 20-25.
1: Keren. Iya. Gimana Mitra? Kira-kira tertarik apa Anda? Anda nanam cabai begitu kan ya? Luar biasa ya. Ini iya. Sudah berapa lama di wilayah Anda nanam cabai itu?
2: Sepengetahuan sejak dari kecil saya sudah dari
1: nanam cabai.
2: Dari turun temurun dari orang tua saya itu sudah memangnya seperti ini. Tanam cabai di segunung. Mungkin ya dari nenek moyang sudah memang
1: sudah ya.
2: Iya.
1: Oke, keren Mitra. Jadi luar biasa sekali. Nanti kapan-kapan kita agendakanlah, nanti saya catat di buku agenda saya. Kita
2: monggo, akan nanti
1: kita coba siaran nanti siaran di wilayah Kesamben, begitu di tempatnya jenengan sana ya, berkaitan dengan kita angkat lagi untuk komoditas cabai ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Terus satu lagi nih, itu tadi kan enaknya katakanlah sudah modal 5 sampai 7 juta iya. Begitu untuk banon statusnya. Kemudian kalau panen ya sampai 20-an juta begitu. Iya. Pernah enggak seancur-ancurnya harga cabai itu sampai rugi gitu pernah enggak?
2: Ya pernah juga Mas, tapi kita itu enggak pernah kapok.
1: Enggak kapok lombok gitu ya?
2: Boten kapok, enggak boleh pakok
1: istilahnya
2: kapok
1: lombok.
2: Enggak boleh ya? Karena memang tradisi di tempat di segunung itu memang seperti itu. Uh-huh. Setiap bulan September, November, September itu sudah tanam. Uh-huh. Iya. Okay. Nanti kalau dapat hoki, uh-huh. Ya ketepatan bulan apa ya, Ramadan atau hari raya bulan Januari Februari itu hoki-hokinya tanam cabai.
1: Iya ini loh, bentar lagi kan Ramadan ini kan bulan-bulan iya, awal kan ya Pak ya.
2: Iya, kalau
1: semoga
2: bisa
1: sajalah.
2: Iya. Iya.
1: Kayak gitu tuh ada yang tengkulaknya datang ke situ atau lewat LKMA tadi yang jualnya?
0: Gini, yeah. Di situ memang ada istilahnya pengepul besar.
1: Oh, pengepul besar.
0: Itu ada dua tempat. Jadi uh-huh. Teman-teman itu juga pandai. Jadi tidak uh-huh. Hanya di satu tempat mereka mengirim.
1: Tidak satu juragan ya,
0: ada
1: begitu.
0: Ada dua sehingga uh-huh. Ada pembanding. Uh-huh. Yeah. Jadi kalau di sini harganya segini, akhirnya sana juga yowis. Tak padat nih kono dan bahkan yeah. Juga sana kalau memang mereka butuh bisa menaikkan harga.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga di sana tidak sampai katakanlah ada apa pembeli yang menjatuhkan harga.
1: Iya. Yeah.
0: Semurah-murahnya gitu yeah. Tidak ada karena sudah ada beberapa. Jadi beberapa kalau di gunung saja ada dua Pak ya.
2: Iya,
0: ada
1: dua tengkulak besar.
0: Iya, di luar desa ada satu yang dekat dengan segunung.
1: Oke. Okay. Artinya pun harga juga bisa ditentukan oleh teman-teman petani iya. Juga kan begitu. Mungkin begitu ya.
2: Iya, mungkin harga juga mengikuti pasar Mas.
1: Iya, pasar iya. Juga kan.
2: Karena
1: ya?
2: Kita ada sekarang ada teknologi HP ini sudah mengetahui yeah. Oh sekarang harganya sekian besok uh-huh. Sekian sudah tahu iya
1: baik terima kasih atas waktunya hari ini atau mungkin ada yang disampaikan lagi sudah cukup sepertinya
2: Pak
1: sudah lengkap sepertinya ada lagi Pak sebagai closing statement pesan Anda Pak Suhartono kepada teman-teman petani yang petani cabai yang sekarang lagi nonton atau mungkin yang lainnya karena kita bisa diakses di seluruh Indonesia ya Pak ya silakan
2: iya.
1: Monggo Pak.
2: Ya kalau mau nanam cabai uh-huh. Ya persiapan lahan itu tadi uh-huh. Harus disiapkan sedetail mungkin karena diperhitungkan penyakit hama uh-huh. Dan penyakitnya itu sudah diantisipasi sejak awal uh-huh. Apa yang diutarakan Pak Aru tadi pupuk bokasi, pupuk kandang dan lain-lain itu harus uh-huh. Kalau di tanaman cabai.
1: Iya yeah. Itu ya Pak ya.
2: Iya, karena kalau enggak ada pupuk kandang atau bokasi, kalau lebih baik bokasi. Kalau pupuk uh-huh. Kandang belum matang, uh-huh. Kadang-kadang kalau petani itu ambil enaknya aja uh-huh. Dari kandang ditaruh di sebenarnya itu kurang bagus.
1: Kurang
2: Mas.
1: Baik, oke. Okay.
2: Iya, harus ada pengolahan dulu.
0: Difermentasi.
2: Difermentasi. Yeah. Okay. Timbulnya penyakit hama dan penyakit itu tadi. dari kohe yang tidak diolah tadi.
1: Oke, itu. Siap. Oke. Jadi menanam cabai tidak terus kemudian dibiarkan saja, tetapi iya, butuh perawatan yang ekstra. Oke. Terima kasih Pak Suhartono,
2: iya,
1: Ketua Gapoktan dari Desa Jombok Kesaben Matursun sudah hadir. Iya. Pak Arul, terakhir closing statement monggo. Iya.
0: Kalau saya untuk seluruh petani saja di Indonesia, terutama di Jombang, kita sekarang berbudidaya ini harus ekstra, karena apa, kita dituntut untuk swasembada pangan. Tidak hanya swasembada beras saja, kalau hanya ada beras tidak ada sambelnya akan kurang enak,
1: Pak. Kurang sedap,
0: jadi semua harus swasembada, jagung harus swasembada, kedelai harus swasembada. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi.
1: Ya. Terima kasih Bapak Nizarul Fauzi SP, penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Kesamben Matursun, sudah rawuh pada kesempatan hari ini. Salam buat semuanya yang ada di BPP Kesamben begitu ya. Matursun sangat sekali lagi atas kehadirannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambah wawasan kita semuanya. Saya tutup dulu ya Pak, rangkaian acara Radio Podcast pada kesempatan hari ini. Baik, sekali lagi Mitra Radio Sorojuma FM, usai sudah Radio Podcast Mitra Tani untuk edisi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa menambah wawasan kita semuanya. Minggu depan Mitra, Anda bisa ikuti kembali Radio Podcast hanya di Radio Suara Jomba FM. Saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.
3: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: FM Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

0: Sicher. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut Suara Gendang.
2: Dansa, dangdut asik Suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Mitra, simak terus sajian program

0: Radio Suara Jombang.
1: FM Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini mitra adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.
3: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jemaah FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK memberikan catatan ke KPU dan Bawaslu setelah menyampaikan jawaban atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pilpres tahun 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Ada tiga Hakim Konstitusi yang memberikan catatan. Hakim Arsul Sani memberikan catatan pertama setelah para pihak menyampaikan jawaban. Dalam catatannya, Arsul meminta KPU menjelaskan lagi dokumen persyaratan Gibran yang dilakukan verifikasi. Kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra berdialog langsung dengan KPU dan Bawaslu. Saldi menanyakan apakah KPU datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi persyaratan pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming. KPU menyatakan tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi tersebut. Lalu Saldi juga menanyakan instrumen lain yang digunakan KPU untuk menyatakan dokumen Gibran memenuhi persyaratan selain surat penyetaraan. KPU menyatakan hanya menggunakan surat penyetaraan tersebut. Saldi juga meminta KPU menyerahkan semua dokumen pembahasan internal yang ditandatangani terkait persyaratan pendidikan Gibran. Saldi mengatakan dokumen itu penting untuk menjadi pertimbangan pemahaman mahkamah.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 08.18 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Edi, anggota Polsek Kudu, yang melaporkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di tengah ladang persawahan di Dusun Ketapang, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sedaya, sugeng pepanggihan malih wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Alhamdulillah sesarengan wonten adicara menika kula ingkang sowan wonten ngarsanipun panjenengan wonten dinten iki dinten awal pekan dinten Senin tanggalipun tanggal 28 September 2021 nggih. Kados pundi paltos panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan rayu wilujeng nir ing sambi kala nggih saged nglampahi sedaya bang ingkang kedah panjenengan lampahi lan sakmenika sedaya nggih tansah paring pinaringan sehat lahir batin jiwa raga ngaten nggih. Sumangga kang padha ngrasakaken pinarak mriki kula aturi pinarak wonten 8 7 9 7 9 7 gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sugeng siang.
1: Pancen gawe ati ayem tertentrem.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat maninda.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Sombangen
0: nih. Nggih. Mosok saya pinten dinten mboten ketemu.
1: Nggih, kala dinten.
0: Kale dinten ya Jumat kalau wingi to apa nggih?
1: Dalem.
0: Jumat niku dek winane kan kula lak panggih jenengan to.
1: Nggih, lha kale dinten.
0: Lih dek wingi mboten, dek winane nggih mboten.
1: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu. Sabtu Minggu.
1: Senin baru
0: kepenuh
1: meneh.
0: Senin pun kepenuh, alhamdulillah.
1: Oke, nyuwun mendem kangen.
0: Mendem kangen, ge. Kagem sinten.
1: Ge, pujminten.
0: Ge.
1: Kapring sekalian, Bunda Ti.
0: Ge.
1: Mama Titin.
0: Nggih.
1: Pak Sukati, Pak Dono, Cak Cip, Mas Alan, Bang Imam, Pak Cip.
0: Nggih.
1: Pak Nuseto, Pak Juwito.
0: Nggih.
1: Terus.
0: Sinten malih?
1: Bung Gilang. Terus Bunda Wiwi.
0: Nggih.
1: Sami Sunda. Mas Prayogo.
0: Nggih.
1: Kali yang dimen nggih.
0: Nggih.
1: Kali niku lomba nggih Pak Pur sore.
0: Oh Pak Pur, nggih. Wonten Mojorno niku to?
1: Besok kan tepangan Pak Pur.
0: Nggih.
1: Tuwa ya mau Linda?
0: Nggih.
1: Sing supengge. Oh niku apa Bram dengan
0: bangun? Kok dipikir kan duwe pulsa? Gucing.
1: Nengge, mesti apa nengge?
0: Nengge.
1: Mualok noy, nggak tahu.
0: Guyon nih, guyon.
1: Nengge.
0: Pon dah?
1: Pon. Gue mau nengge.
0: Nggih. Alhamdulillah. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, monggo kang badhe ngrasakaken pinarak 8 7 9 7 9 7 sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Ninja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sae.
2: Pun boten elu, boten nemes ta.
0: Boten pun.
2: Alhamdulillah. Napa tambane?
0: Tambane napa?
2: Tambane napa?
0: Sibuk.
2: Oh, Bunda Eti ngriki sugeng siang, Bun. Nggih, sugeng siang Bunda Eti. Nggih, mriki. Mangke diparingi Tewul Wonogiri.
0: Nggih.
2: Tewul Wonogiri. Ndoking
0: napa? Mboten napa-napa, enten sing gudho niku ya.
2: Sinten Mas Adi napa Sari?
0: Mboten kanca-kanca niki.
2: Oh, kanca-kanca. Oh, apa Bram?
0: Nggih.
2: Apa Bram? tangi melek ta, Bah. Tangi melek ta. Kayak kopi cek gak melek. Gitu geng siang apa-apa kali Pak P, kali Pak Jadi gitu tonggoku. Ini pun salah ambil sedua yang mampu di absen kali Wawa.
0: Pun
2: salam sedaya mawon kangge Mbak Ningga matur nuwun.
0: Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sinten ingkang badhe ngersakaken pinarak malih? Kula geser ten kene WA. Sugeng siang gayeng marem. Matur nuwun. Monggo. Abah Bram.
3: Mbak Ninda.
0: Sugeng siang. Pinarak, Bah.
3: Nggih. Matur suwun.
0: Nggih.
3: Niko hujane lali, Mbak Ninda.
0: Buawan apa?
3: Lah, kok yo terakhir, kok yo eling.
0: Kuatir kualat.
3: Boten. Wong wedok kok dadi celathu.
0: Kudune lagi nyelathu ya.
3: Mungkin nanggi kula yang diceladu. Mungkin kula gak diceladu kali apa-apa. Aku ketunggu ya. Kula sayangin nopo nge. Griani rotok merebet nopo nih kong Pak Ninda.
0: Oh, buawan apa?
3: Rembong itu nge gampang kan kowo. Geledekan karek metu itu kan penak.
0: Ini kan badai sewan meriko ta?
3: Awangi kula duwok.
0: Kate lapo ngono kuwi.
3: Gedhe duwuh prak nek wedi kok nindak mbek wong kowe digedhi ngono. Kena wong ndrowet cek terus. Salah kula nopo, Pak?
0: Jenengan salah soalnya gak duwe pulsa.
3: Oh, ana. Kula rumun beto buwawa nek gantine Pak Yanto ben senengane beto buwawa.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih.
3: Niki dina apa Mbak Linda niki?
0: Kajenge nyuwun kaya bingung kate nyuwun apa.
3: Nek nane kula mbok njenengan kok ya. Mlebes. Gak teles. Coba gak makan.
0: Niku jenenge mlebes.
3: Lah iki sampean mikir. Sik Mbak Linda kula tak njaluk.
0: Napa?
3: Napa ngene iki? Njaluk Sony Jos mawon.
0: Engkang.
3: Sony Jos pun gak ngalah. Sumi-sumi.
0: Cumi.
3: Pancen ayu niku mawon.
0: Nggih.
3: Kembang teso. Asli geneng kang siji. Ate wawan-wan patine Pak Bram kula niki mlaku pun mboten kuat.
0: Lenge.
3: Nggih Mbak Ninda, mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin.
3: Mboten usah ngeluh pun kurang rong dina ganti tanggal.
0: Kurang rong dina. Nggih sih.
3: Nggih. Kurang dina wis ganti tanggal ganti nyar.
0: Nggih.
3: Nggih pun salami wau Pak Sukardi.
0: Nggih.
3: Bu Wawan.
0: Nggih.
3: Enten Pak Jono.
0: Nggih.
3: Pak Imam. Biasa niki Cak Wit, ganggu Cak Wit niki.
0: Nggih.
3: Cak Wit Pak Breng sekalian.
0: Nggih.
3: Bu Sami Sunda. Mama Titin Mama Yeti Bunda Eti.
0: Nggih.
3: Bunda Eti iku wayang ngono tok gak tau munggah. Kale Pak Hendrik.
0: Nggih.
3: Cak Dul. Kula sampun oh nggih. Niku Pak Pur.
0: Nggih.
3: Kale niki yang Gimen niki kula gak tau ngirimi kula dikirimi terus. Yang Gimen Mujiono Sugeng Siang.
0: Nggih.
3: Anten Pak Mbak Buati.
0: Nggih.
3: Kale Bu Wiwi. Ah sampun Bu, Mbak Ninda sampun setuwo ya.
0: Nggih.
3: Nggih matur suwun Mbak Ninda nyuwun pangapunten.
0: Sami-sami.
3: Nggih, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penek dadi penyiar iku jane ngoten. Ngrungokno pendengare anu sekirim salam. Nggih. Nggih tok ngoten nggih wae niku ya Allah alhamdulillah meniki patut disyukuri ngoten nggih sugeng siang gayeng marem
1: Pribon gawe ati ayem tur tentrem.
0: Alhamdulillah, tas emot.
1: Inggih tansah emot mawon to, Mbak.
0: Ngoten nggih, kedah emot. Pak Nur Seto, sehat, Inji. Pak.
1: Alhamdulillah. Tunggu pamujinipun.
0: Alhamdulillah.
1: Dengar lagi penaringan Karaharja.
0: Nggih, amin, amin, amin. Nggih, Pak Nur Seto. Panjenengan menika posisi ten pundi? Ten kilen apa ten etan?
1: Nggih, kula menika nggih wonten dusun Bangsri Kertosono.
0: Oh, ten Kertosono.
1: Nindah.
0: Kapan hari nika njenengan dateng Bali napa ten pundi napa, Pak?
1: Nggih, leres. Kaping kalih kula sunggal taun ya.
0: Alhamdulillah. Nggih. Tasik saged lelungan ngoten berarti nggih tasik sehat to, Pak.
1: Alhamdulillah ngaten. Kepengker kula nggih wonten Jogja.
0: Nggih, nggih.
1: Ten Jogja kangen kali keluarga Mbak Ajeng.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih wonten Bali menika dateng Yoga.
0: Yoga. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi.
1: Nggih, sowan kula sumangkaing sukun ring batos.
0: Nggih, Pak.
1: Atuh pambagyo saha caos panglipur, Mbak.
0: Nggih, nggih, Pak.
1: Kula pesenan pinangkani.
0: Menapa,
1: Mantil, Mbak?
0: Ku mantil, nggih.
1: Ingkang dipun sekaraken dening Dimas Tejo.
0: Leres.
1: Pambagyonipun.
0: Kagem sinten?
1: Abah Bram ingkang sampun paring pangandika.
0: Nggih.
1: Kenalipun Bu Wawan, Pak Jono, Pak Wit, Mas Imam Tejo Kusumo, panjenenganipun Mama Titin, Pak Sukardi, Ibu Eti, so Bu Wati, boten kasupen menika Ibu Sami Sunda, Mas Alan, sedoyo kemawon, Mbak.
0: Inggih.
1: Mbok pilih wonten tumpang sohanggen kula ngrumpaka ukara so kirang meranani ing nolo pamidanget panyengkuyung radio Suara Jombang.
0: Inggih.
1: Kula menika namung titah wantah jalma waloka. Tasih jupluking pamikir jupeting kawruh kula, Mbak Jeng.
0: Inggih.
1: Perkawis paramo sastranipun menika.
0: Nggih. Kula niku kedhek winyanane niku anu ngemot-emot napa nggih ngendikane Pak Nur Seto niku biasa napa ning cubluking pamikir napa Pak? Pak Nur Seto. Cubluking
1: pamikir cupeting kawruh
0: cubluk menika.
1: Budu.
0: Nggih.
1: Budu. Tesih cekak pemawasanipun ngaten. Cupeting kawruh menika cekak pamawasipun ngaten lho.
0: Ngoten. Masane ngoten.
1: Kurangi pengalaman.
0: Oh, alah. Nggih.
1: Nggih, ngoten. Langkung prayogi kados panjenengan menika.
0: Pripun?
1: Mbak Ninda nyuwun preso. Apa to di maksudne karo Pak Nur Seto kuwi kan
0: ngoten. Nggih, lah nggih. Kula wingi nggih.
1: Pinangka sesrepan.
0: Leres. Gimana kok kan tambahan? Nggih, tambahan wawasan ngoten lho nggih terus
1: panjenengan
0: niku nggih.
1: Tapi bang mangke napa menika nggih kirang sae ngendikanipun malah kula nyonyok wonten ing batas kan mboten penak malah.
0: Nggih, mboten Pak, mboten. Matur nuwun nuwun.
1: Nggih, mboten kalimput kula. Mm-hmm. Salam putranipun nggih.
0: Inggih.
1: Mugi tansah putra kang dipun domo-domo dipun gegadang kali Ibu Romonipun menika dadya sinatriya.
0: Amin.
1: Lakukan utama.
0: Amin. Matur nuwun pandonganipun.
1: Dadya tumindak kan becik.
0: Inggih.
1: Marang agama nusa bangsa sak padha kadhanipun.
0: Amin.
1: Monggo ta putrane dijak wonten Yogya mriku.
0: Nggih. Kapan-kapan nggih, Pak.
1: Nggih, mekaten, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lari ini tak sekolah nih Pak Nur Seto. Nggih, Sampun setunggal kali tiga sekawan berarti nggih sampun jangkep niki anggen kula jaring lelagon lan siap kula aturaken dhateng panjenengan ingkang sampun dere atur pambagyo dumateng para kadang mitra sutresna sedaya menika wau kula aturaken rumiyin mendem kangen khususipun kangge Bu Wawan umumipun kangge panjenengan sedaya saking mudhangetaken.

Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.

terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum KDKMP beroperasi secara penuh. Hal tersebut meliputi status KDKMP sebagai titik penyalur, alokasi dan kesinambungan pasokan, modal kerja, logistik, pergudangan hingga sistem transaksi dan pengawasan. Dudung mengatakan setelah Perpres diterbitkan, pemerintah akan melanjutkan proses melalui perjanjian kerjasama. Rapat lanjutan akan dilakukan untuk memastikan PKS antara pihak dapat berjalan secara berkesinambungan sebelum diluncurkan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 17.01 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Hasan terkait kabel PLN yang putus di tengah jalan yang membahayakan pengguna jalan di Jalan Raya Mojoagung, arah Trowulan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas ULP PLN Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Suara cek-cek-cek, suara cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsukti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebutkan tim tersebut ditugaskan untuk mengkaji wacana pendidikan negeri gratis baik dari segi tahapan pelaksanaannya serta kebutuhan anggarannya. Menurut Brian, rencana pendidikan gratis ini akan turut menyasar perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH. Hanya saja Brian belum bisa membeberkan berapa hitung-hitungan anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan. Sebelumnya mitra Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas negeri. Presiden Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Susunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra Radio Suara Jombang FM. Alhamdulillah sore hari ini saya Ari Suara Jombang Mitra hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi Senin 28 September 2026. Kabarnya semoga saja sehat ya. Sore hari yang juga seperti sore hari sebelum-sebelumnya begitu. Semoga saja Dangdut Asik Suara Jombang edisi hari ini betul-betul bisa menjadi teman terbaik Anda. Moga mitra langsung saja yang suka dengan lagu dangdut konvensional, request komposisi bagusnya saya tunggu di jalur telepon dan juga WA. Kalau WA monggo 0812-3599-3737 atau telepon langsung juga boleh di 871717. Saya akan bersama Anda sampai nanti jelang pukul 5 sore. Saya terima jalur telepon terlebih dahulu mitra. Ada siapakah ini yang ingin bergabung dengan saya? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Sukardi, apa kabarnya Pak Sukardi?
1: Hari Pak Sukardi ya baik-baik saja.
0: Terima kasih banyak. Oke, sore hari ini sedang ngapain Anda?
1: Saja.
0: Oke, sore hari ini sedang ngapain?
1: Ya lihat TV ambil ngurungono radi.
0: Oke, terima kasih. Nonton apa Pak sekarang di TV-nya? Nonton bola kah atau nonton drama?
1: Voli.
0: Oke, baik. Menemani sore hari Anda pengen request lagunya apa Pak Sukardi? Monggo.
1: Nanti dikasih Yonasutra yo, terbayang-bayang.
0: Baik, saya siapkan lagunya lagi terbayang-bayang pada seseorang yang pernah dicintai. Salamnya untuk siapa Pak Sukardi? Monggo.
1: Salami semua saja. Mas Haja Mas Ari, wis. Ya saya tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukardi. Kemudian saya tinggalkan Pak Sukardi, saya terima jalur WA. Ada Mr. Bram, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bram.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Mr. Bram sore hari ini, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Sehat walafiat. Oke, sama-sama sehatnya kita sudah 100%.
2: Iya Mas.
0: Oke, Mr. Bram sore hari ini lagi sibuk apa saja?
2: Ya enggak Mas, cuma nunggu Mas Ari cuap-cuap aja.
0: Oke, saya sekarang lagi cuap-cuap, nanti pengen diputerin lagunya siapa?
2: Ini kayaknya kangen sama tajamnya cinta, Jam.
0: Apa? Tajamnya?
2: Tajamnya cinta Maggie Jam.
0: Oh, ya. Bukan tajamnya karang ya?
2: Bukan tajam karang.
0: Tajamnya cinta. Cinta ternyata juga tajam sekali.
2: Iya banyak Mas, tajam-tajam.
0: Oke. Dibingkiskan untuk siapa lagunya dari Maggie Z ini ya, Mr. Bram?
2: Nah untuk semua pan suara Jombang Mas.
0: Mm-mm.
2: Ada Mbak Penceng. Gak nongol ini, gak tahu apa lagi. Kemana orang?
0: Tahu, ini tadi mengetik tapi belum terkirim.
2: Oh gitu.
0: Mm-mm.
2: Ya wes mbah wes jaluk senengamu. Mm-hmm. Elvi Sulakasi kuno tau.
0: Atau Evi Latama.
2: Iya. Paling golongan itu loh Mas Ari.
0: Mm-mm.
2: Mas Abi.
0: Mm-mm.
2: Ah itu kan Bapak Enceng itu kan zamannya itu kan.
0: Iya betul sekali.
2: Jadi Bapak Enceng itu gak kenal Adela, Adela, Adela.
0: Masih bersama. Mr. Bram, saya cerita sebentar. Foto yang Anda kirimkan itu.
2: Oke.
0: Ya, yang ini ya. Saya tadi sampaikan ke putranya Pak Agus Riyadi. Nah, jadi yang pakai peci ini adalah Pak Agus Riyadi ya, yang di depan Pak Camat itu. Kan sama Pak Suwoto ini ya.
2: Ya Pak Woto.
0: Ya Pak Su. Terus yang di belakangnya itu Pak Iksan Gunajati. Nah itu dulu ajudannya Pak Suwoto, Adi Wibowo.
2: Iya.
0: Ya nyambung ternyata, nyambung. Terima kasih.
2: Kalau Pak Agus Rianto kan camat saya sampai sekarang masih itu masih selalu komunikasi.
0: Pak Agus Riyadi.
2: Mungkin cuma beliaunya sudah sakit sekarang. Dalam arti pita suaranya itu hilang.
0: Iya. Saya kan sekantor sama ini putranya Pak Agus Riyadi.
2: Oh iya, mas.
0: Nanti kapan-kapan disambung lagi ya. Saya sampaikan itu. Terima kasih fotonya tadi. Ya. Kalau ada foto-foto yang lain nanti zaman-zaman dulu nanti boleh di-sharekan.
2: Iya mas, itu kan bisa kenangan masa lalu. Terus kebetulan mas, mohon maaf ini cuma sedikit nyambung mas. Kebetulan beliaunya itu pernah memberikan tebakan mas.
0: Apa itu?
2: Ya. Kenapa ayam jago itu mampu mengawini 10 babon dalam waktu singkat itu kenapa?
0: Kenapa ayo? Jawabannya apa?
2: Ayo.
0: Ayo yang tahu tapi tak.
2: Itu wah pokoknya cengisonan nukono kopi tebu sampai amok gitu.
0: Mister Bram terima kasih banyak ya. Nanti disambung ya, lagi. Matur suwun. Nggih, monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mitra, terima kasih Mr. Bram. Ini tadi mengirim dari sebelumnya sih mengirimkan saya gambar ada Pak Bupati Suwoto Adiwibowo waktu itu, kemudian juga ada Pak Camat waktu kala itu Pak Agus Riyadi ya, dan juga ada ajudannya di sana Pak Iksan Gunajati. Nah, beliaunya sudah purna juga. Mitra, yang pengen telepon sabar dulu. Saya akan putarkan dulu terbayang-bayang karena nanti di menit 31 saya harus break. Ada tahukah Anda? Pastikan bersama program Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Sampai nanti usai di jam 5 sore.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Ser ceke ceke cek, ser ceke ceke cek,
2: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Saya ketemu dengan yang sudah masuk di jalur WA. Terima kasih banyak Mbak Sami Sunda. Mas Ari, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Asik Suara Jombang FM mau dong diputarkan lagunya Bahtera Cinta. Salam untuk semuanya saja deh. Teruntuk Mas Ari selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak. Nanti ditunggu ya. Bahtera Cinta yang sudah di-request oleh Mbak Sami Sunda. Semoga saja sore hari ini Mbak Sami Sunda Group mendengarkan Radio Suara Jombang FM di Dangdut Asik Suara Jombang FM. Saya ketemu lagi dengan Anda yang pengen request, nanti boleh di jalur telepon. Jadi monggo-monggo saja mitra 8717717 atau WA di 0812-3599-3737. Saya ketemu dengan yang sudah WA 1843. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ari yang bertugas, saya minta lagunya dari Haji Roma Irama. Waduh, kalah cepet ini ya. Ganti yang lain. Dari Mas Gunawan yang ada di Murong Timur. Buat Mas Ari, sehat selalu. Amin, matur suwun. Bapak Enceng, selamat sore Bapak Enceng. Request lagunya Teman Biasa dari Rita Sugiarto. Salam buat Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Jono, Pak Sukardi, dan semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Mas Ari, makasih. Oke, terima kasih juga. Saya terima jalur telepon mitra. Ada siapakah di sana? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Ada siapa ini?
4: Ada Bu Breng.
3: Pak Breng, apa kabarnya Pak Breng sama Bu Breng sore hari ini? Semoga sehat selalu ya.
4: Baik, Mas Ari.
3: Oke. Kalau sore-sore seperti ini Anda berdua lagi ngapain?
4: Apa ya, ndelosor.
3: Yang satunya ndelosor, satunya juga ndelosor.
4: Orang ke radio.
3: Oke. Ya sudah, sambil ndelosor katanya. Nanti pengen diputarkan lagunya siapa ini? Pak Breng. Asik. Ya sudah, saya siapkan lagunya. Salamnya untuk siapa?
4: Salame kagem Mama Yeti. Bu Wiwi.
3: Oke.
4: Pak Sukardi. Pak Bra.
3: Ya.
4: Pak Wati.
3: Oke.
4: Terus Pak Jono tadi kan. Terus Mas Wiwit.
3: Ya.
4: Bang Imam.
3: Pak
4: Awan,
3: Pak Cip, masa ya, lupa Pak sama Cip. Pak Cip ya.
4: Terus Pak Soi,
3: Mas Prayugo.
4: Mas Prayugo satunya.
3: Siapa? Hah? Iya, iya.
4: Mas Jogerto, Pak Uwon namanya.
3: Yang Dimin. Semuanya saja deh daripada bingung.
4: Iya, aku bingung.
3: Nanti Anda harus bikin kopi loh kalau bingung itu.
4: Ngopi nyarang-nyarang.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam juga buat Bu Breng dan keluarga ya. Sore hari ini semoga saja. Semuanya sekarang lagi mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Anda dari kawasan mana mitra? Absen-absen dulu. 0812-3599-3737. 0812-3599-3737. Bisa Anda manfaatkan mitra untuk request komposisi bagus, kirim salam buat siapa saja, juga boleh-boleh saja. Masih belum ada yang bergabung? Langsung saja dong kalau kayak gitu. Ada Bahtera Cinta, sudah saya siapkan untuk Anda. Sambil menemani sore hari Anda yang begitu luar biasa keren. Yang lain nanti saya tunggu ya gabungan Anda. Kalau belum bisa telepon, WA juga boleh mitra. Karena lagunya akan saya putarkan untuk Anda. Silakan.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bahwa Prabowo Subianto menginstruksikan guru untuk menutupi kasus keracunan yang terjadi di sekolah. Selain itu, Prabowo juga dikabarkan meminta para guru untuk menandatangani surat perjanjian agar merahasiakan kasus tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, maka hasilnya tidak ditemukan adanya informasi valid dan kredibel terkait dengan hal tersebut. Diketahui unggahan bermula dari akun Facebook bernama Junaidi As yang mengunggah video terkait klaim yang beredar dan dengan menyertakan potongan video yang ditayangkan Liputan 6 SCTV terkait surat perjanjian sekolah diminta tutupi kasus keracunan MBG. Dalam video asli berjudul Sekolah Diminta Tutupi Keracunan MBG yang tayang pada 29 September 2025. Dalam video aslinya, guru di SDN Bintan mengaku diminta untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan SPPG. Klausul yang semula berbunyi pihak sekolah berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi jika terjadi keracunan kemudian diganti menjadi permintaan agar komunikasi dilakukan secara baik dengan sekolah dan SPPG. Narasi yang menyebut Prabowo menginstruksikan agar semua guru menandatangani surat perjanjian merahasiakan keracunan MBG adalah tidak benar atau hoax.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek, dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih banyak mitra Radio Suara Jombang FM. Sudah saya putarkan dusta dari Itje Trisnawati. Kembali saya berikan kesempatan kepada Anda mitra untuk bisa bergabung. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Jono sore hari ini?
1: Baik-baik aja Mas Ri.
0: Oke, terima kasih sudah mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Sambil ngapain Pak kalau sore seperti ini?
1: Habis ini ya siram-siram biasanya.
0: Tapi sudah mandi apa belum ini Pak?
1: Belum.
0: Oh, belum. Iya.
1: Mana habis jemput anak itu.
0: Oke, siap. Ya sudah Pak Jono, nanti pengen ditemani dengan lagunya siapa ini, monggo.
1: Prima Dona Desa.
0: Dona, dona, don. Prima Dona Desa itu ya?
1: Roma Irama ya.
0: Tapi romanya tadi sudah keluar, Pak.
1: Oh, gitu lah. Ya diganti nih coba.
0: Apa?
1: Imam Masri.
0: Yes. Yang apa judulnya? Judulnya?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku.
1: Yang dua itu loh, Mas Ari.
0: Ya, sama Nana Mardiana ya.
1: Iya.
0: Salamnya Pak Jono.
1: Iya, salam untuk semuanya aja Mas Ari. Tak gede nih titik sampai siram-siram.
0: Oke. Biar tetangganya juga mendengarkan ya.
1: Enggak juga, biasa di sini tuh Mas Ari. Sore depannya tuh is. Sonorkan semua itu.
0: Pak Jono, terima kasih. Selamat siram-siram, Pak.
1: Kelihatan sehat selalu, Mas Ari.
0: Amin, amin. Doanya, Pak.
1: Betul, Mas Ari.
0: Oke. Siap.
1: Kopi jahe itu, Mas Ari. Enak, itu.
0: Kopi jahe, ya?
1: Iya.
0: Itu kopi hitam, maksudnya?
1: Kopi hitam dicampur jahe di keprek, no, gitu loh.
0: Enak itu, ya?
1: Loh, iya.
0: Satu hari, satu kali aja, tapi, ya?
1: Iya, enggak apa-apa. Nyatanya... Dengarkan saya itu Mas, tiap hari tahu udah batuk pilek.
0: Boten.
1: Boten.
0: Ya, Pak Jono terima kasih, sehat selalu.
1: Ya, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati kopi jahe, hati tenang, pikiran pun juga tenang, ayem, sehat, mendengarkan radio, siram-siram, itu tipsnya Pak Jono mitra. Ada yang ingin bergabung lagi dengan saya enggak mitra? Ini kemana aja nih orang-orang ini ya? 0812-3599-3737 dan Dut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada apa lagi Pak Breng?
2: Masih ketinggalan.
0: Apa itu?
2: Masih belum masuk.
0: Ya, ada Bu Breng. Selamat sore Bu Breng. Yuk, monggo kita on air dulu, Bu Breng dulu. Sore ini, sore hari ini kabarnya bagaimana ini, Bu Breng?
3: Alhamdulillah sehat semua.
0: Sibuk apa sih jenengan sekarang?
3: Ini lagi lempet-lempet.
0: Kalau tadi saya tanya, Pak Breng ngapain lagi ndelosor katanya?
3: Iya, emang tiap hari ndelosor.
0: Sambil mendengarkan radio.
3: Iya, tiap malam, siang malam itu Mas Ari nggak pernah lepas.
0: Terima kasih pokoknya ya. Bu Breng, sore hari ini pengen request lagunya apa, Bu Breng?
3: Aku apa ya, Mas Ari ya?
0: Monggo, kesukaannya jenengan.
3: Romanya sudah keluar,
0: Dari. Roma sudah.
3: Dari itu aja.
0: Siapa?
3: Rita aja.
0: Ritanya juga sudah.
3: Juga sudah keluar?
0: Sudah.
3: Apa yang belum ya? Evita Mala belum?
0: Evita Mala belum.
3: Ya, wes lagunya Evita Mala aja deh.
0: Yang apa?
3: Yang apa, Mas Ari? Selamat malam.
0: Selamat malam, boleh. Manja-manja gimana gitu kalau Evita Mala itu ya?
3: Lagunya itu lu seneng aku.
0: Iya.
3: Tapi manja gitu lagunya.
0: Cewocok. Kenapa?
3: Sedingin salju itu juga Evita Mala ya Mas?
0: Sedingin salju, iya.
3: Iya wes dingin salju emang.
0: Duh, sedingin salju atau?
3: Gak wes, dingin salju emang.
0: Oh iya, duh, sedingin salju yang Evita Mala ya? Oke, gepon. Ayo Mbak Evi, sampean ganti sedingin salju ya. Iya Mas Ari.
3: Salame ya Mas Ari.
0: Monggo buat
3: Pak
0: siapa?
3: Pak Dono,
0: ya.
3: Pak Bram, buat Mama Titin, buat Wawan, Bu Mama Linda.
0: Okay.
3: Ya, buat Mbak Benceng. Untuk semuanya aja deh Mas Ari.
0: Enggih, enggak apa-apa.
3: Alan juga, Mas Prayogo. Terus itu siapa yang di Mojokerto itu Mas Ari?
0: Mas.
3: Bukan Pak siapa?
0: Yang di Main.
3: Ya yang Gimen itu tetangganya Pak Pring itu.
0: Ya.
3: Ya, wes salam buat semuanya Mas Arya.
0: Nggih, monggo.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Breng. Dan Pak Breng, sekarang lagi lempet-lempet baju. Ada yang seperti itu sekarang lagi lipat-lipat baju setelah tadi dijemur, kemudian kering. Alhamdulillah tinggal merapikan, disetrika, kemudian dilipat. Atau di setelah disetrika tinggal di ini, di gantungan baju. Selamat beraktivitas ya yang ada di rumah. Atau mungkin ada yang lagi masak mungkin. Ada juga ya. Bolehlah nanti ikut bergabung dengan saya. Yang mau embo-embo alias tanduk, tanduk mawon niki, tanduk niki sepali mawon sekule. Mr. Bram, Mas Ari tanduk lagunya Pisah Ranjang dari Liki Likur. Enggak pernah diputar ya. Liki Likur ini Pisah Ranjang enggak pernah diputar. Oke, siap. Boleh-boleh saja kalau misalnya pengen nambah lagu ya, asalkan nanti enggak ada yang request. Saya berikan kesempatan kepada Anda, kira-kira lagu apa yang Anda ingin dengarkan sore hari ini loh. Enak kan? Enak. Apalagi bersama Ari Suara Jombang, sore hari ini mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang FM. Saya ajak Anda semuanya untuk menikmati satu lagu berikut ini. Jangan tinggalkan aku, Imam S. Arifin dan juga Nana Mardiana. Spesial untuk pecinta Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, masih bersama Dangdut Asik Suara Jombang, Mitra. Monggo ini kemana saja ini yang biasa bergabung ya, yang mendengarkan Radio Suara Jombang FM, saya tunggu Anda loh. Ada yang imbuh tadi, terus Mbak Penceng juga ikutan imbuh katanya, Bunga Dahlia dong. Oke, dari siapa ini Bunga Dahlianya ini, sebentar. Dari Iis Dahlia ya, Bunga Dahlia. Memang enak Mitra mendengarkan radio, ya. Oh dari Ida Laila, bener ya? Atau dari Ike Nurjan ini Mbak Penceng? Ada minta yang mana ini? Ini terima kasih Mas Salam G, Matur Suwun. Mendengarkan radio, kemudian request komposisi bagus yang menurut Anda cocok begitu. Jadi monggo saja Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda, kan begitu. Jadi monggo, kalau misalnya sore hari ini bersama Radio Suara Jombang FM yang pengen request komposisi bagus, saya tunggu Anda. Oh, Bunga Dahlianya ini yang versinya Suudiah. Oh, saya nggak tahu ini ya. Oke, coba nanti saya carikan ya. Ini yang lama ini, yang lama ini. Mudah-mudahan pas ini komposisi bagusnya. Begitu ya Mbak Penceng ya, tenang saja Mbak Penceng. Saya pokoknya akan selalu mencarikan lagu-lagu favorit dari Anda Mitra. Kira-kira lagu apa yang pengen diputarkan, jadi monggo. Oh ada yang mau bergabung. Bu Wati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, mendengarkan dari jam berapa Bu Wati?
1: Dari awal.
0: Oh, kok nggak muncul-muncul?
1: Nggak bisa, keterondol.
0: Mosok toh?
1: Iya toh.
0: Loh, bukannya berarti mosok ti gitu saya.
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Oleh siapa. Ya Bu Wati, sehat semua keluarga ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini mendengarkan sambil beraktivitas radio ini di Jalan Dukuh Rekolkas.
1: Ya, betul.
0: Pengen mendengarkan lagunya siapa?
1: Anissa.
0: Anissa?
1: Mm-mm.
0: Yang? Yo Anissa.
1: Ya Anissa.
0: Itu yang nyanyi siapa itu?
1: Yang nyanyi siapa ya? Tolong dicarikan Mas Ari yang nyanyi siapa ya?
0: Hei Anissa, yang nyanyi siapa Anissa? Ini pasti serengane ini, serengannya Mbak Penceng ini.
1: Iya.
0: S. Ahmadi.
1: Mbak Penceng, selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Breng sama Bu Breng.
0: Mm-mm.
1: Pak Jono.
0: Ya.
1: Ada siapa ya tadi?
0: Siapa?
1: Pak Mbak Breng.
0: Mm-mm.
1: Juga siapa tadi ya?
0: Siapa banyak?
1: Banyak ya. Ini mau keluar Mas Ari.
0: Bu Wati.
1: Iya mau keluar.
0: Kemana?
1: Ke situ loh, Mojagung.
0: Oh ke Mojagung. Dalam rangka ya. Acara apa?
1: Apa ya Mas?
0: Ada deh.
1: Ya, ada deh. Buat Mas Ari sekeluarga tetap sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati terima kasih banyak. Hati-hati kalau ke Mojagung, semoga lancar perjalanan Mitra. Yang ke arah-arah Mojagung nanti boleh kabar-kabar. Ada kabar apa sih di jalanan menuju Mojagung? Boleh Anda sampaikan. Saya putarkan dulu deh Anissa S. Ahmadi bersama Awara. Ya, kemudian nanti akan saya susulkan lagu yang sudah di-request oleh Mbak Penceng ya. Ada Bunga Dahlia ya. Loh, ada yang telpon, nanti dulu yang telpon. Setelah dua lagu akan saya terima telpon Anda ya.

0: Eh, lihat-lihat ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Mitra, saatnya saya segera undur diri ya. Dari Ruang Dengar Anda, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Ada yang pengen memanfaatkan nggak sisa waktu terakhir ini? Tapi teleponnya 2 menit saja. Sebagai bonus terakhir lagunya satu saya hadirkan untuk Anda. Monggo, kalau berkenan. Kalau tidak ada, ya saya tutup dulu begitu ya. Insya Allah besok hari Selasa Anda bisa mendengarkan kembali dari pukul 3 sore sampai 5 sore. Matur suwun sudah bersama ini ya, program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Terima kasih banyak. Asep Irama deh yang terakhir saya munculkan. Untuk Anda semuanya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Kullu ummati utawi sekabehane umat ingsun, mu'afa iku disepuro. Illal mujahirina kejaba pira-pira wong sing ngedengake perbuatan maksiat. Maksudnya ngedengake niku nggih ngetokno. Iki anjene basa-basa kitab ning kadang ngoten niku mboten mahamno. Apa ngedengno niku? Ngetokno, ngetokno nggih. Wa inna minal majanati lan sak temene iku saking ngetokno maksiat. Ayya'mala apa yen to ngamal sapa ar-rajulu wong lanang. Olai ngamal bilaili ing dalem wektu bengi amalan kelawan amal. Thumma yusbihu mongko keri-keri manjing waktu esok sapa rajul. Waqad satara lan teman-teman, waqad satara lan teman-teman nutupi hu ing rajul sapa Allahu Allah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah, ya fulan amilta al-barikata kada wa kada. Ya fulanu wahai fulan, amilta ngamal sopo siro al-barikata ing dalem wektu bengi, kada ing mengkene wa kada lan mengkene. Wa qad batalan teman-teman sewengi-wengi sopo rajul. Yasturuhu rabbuhu, yasturu iku nutupihu ing rajul sopo rabbuhu pengerane rajul. Wa yusbihu lan manjing esuk sapa rajul yaksifu. Yaksifu ingku mbuka sapa rajul sitrallahi ing tutupe Allah anhu saking rajul. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Kabeh umatku iku disepuro. Nggih maksude niku nek nglakoni dosa terus mari ngono gelem do tobat, tobate temenan nggih disepuro. Ngoten lho Bapak Ibu, mboten kok terus mutlak kabeh umatku disepuro. Berarti angger nglakoni dosa disepuro, nglakoni maksiat disepuro. Nek gelem tobat, wonten terus sing ngoten. Lah nek ora tobat nggih, mboten disepura. Wonten. Cuma dari itu ada yang dikecualikan. Illal mujahirina kejaba wong-wong sing ngetokno maksiate. Jadi nek enek wong kok ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat, terus mari ngono dosane ora diketok-ketokne, ditutupi, ora dicerita-ceritane, ora dikandak-kandakne. Niku disepuro kalih Gusti Allah. Nek kapan tobat temenan? Lah sing dadi masalah niki al-mujahirin niki ngetok-ngetokno dosane. Lah nek ngetok-ngetokno niku piye? Wa inna minal majanati ayya'malar rajulu billaili amalan summa yusbihu waqad satarahu Allah. Dadi ana wong niku nglakoni amal. Nggih maksude amal dosa ning mriki nggih. Dadi ana wong nglakoni maksiat nanggone wektu bengi. Wong niki nek kapan nglakoni maksiat niku satarahullah, ditutupi kalih Gusti Allah. Dadi Allah niku Bapak Ibu, nek enek wong berbuat maksiat, ana wong nglakoni dosa niku kalih Gusti Allah ditutup-tutupi ben gak roh wong. Onten saking sayangi Gusti Allah nanggone menungso kurang sayangi piye Gusti Allah niki. Awake dhewe nglakoni dosa maksiat bejijat niku lho ditutup-tutupi kalih Gusti Allah ben wong-wong ora roh. Onten. Jane upama Allah ngetokno ngoten nggih iso Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong sing mari nglakoni dosa terus mari ngono diketokno. Maksudnya diketokno tuh akhirnya wong ngerti, oh iki mari ngelakoni ngene, mari ngelakoni ngene lah, pale wong-wong roh. Jadi upamane sing biasane rasan-rasan terus mari ngono lambene pencor ngoten. Pale konangan to nggih, lha iki lambemu kok pencor, oh berarti bar rasan-rasan iki. Mari nyelatu bojone. Mari ngono intil-intile niku terus protol ngoten. Wah, konangan pale akhire ngeten iki. Tapi niki kalih Gusti Allah mboten. Dadi bah nyelatu, bah rasan-rasan, nggih. Niku ya padha. Malah sing rasan-rasan ku lambene malah ketok lamis ngoten. Nggih. Dadi ora diketokno kalih Gusti Allah. Anjene ditutupi kalih Gusti Allah, ben wong-wong ku gak ngerti. Niki saking sayangi Gusti Allah. Dadi awake dhewe ku disayangi temenan lho Bapak Ibu. Cuma nggih ngoten niku, awake dhewe sing ora rumangsa. Nah, disayangi tapi ora krasa. Lah buktine niki. Angger nglakoni dosa niku ora diketokno kalih Gusti Allah, ditutup-tutupi. Ya biasa ngoten. Nggih. Pomo mari maksiat siji terus batuke bendol siji ngoten. Lah ngeten iki nek enek bendole kan wong roh. Lah iki batukmu kok bendol iki mari apa iki mau? Mari nglakoni apa? Lah konangan. Kok bendole loro? Oh berarti mari nglakoni ping loro niki. Nah, konangan. Tapi Allah niki nutupi waqad satarahullah. Nggih. Terus Allah niku ngendika nanggone kawula niki wau, ya fulan amil ta'al barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu fulan. Awakmu iki mari nglakoni dosa ngene ngene ngene, mari nglakoni maksiat ngene ngene ngene. Awakmu sewengi-wengi turu ditutupi dosane karo pangeranmu iku ditutupi. Lah kok malah esok-esok tutup iku kok buka, kok cerita-ceritakno. Ndak, aku mau bengi. Entek 5 botol ndak aku ndak. Maksudnya mendem niku lho Pak nggih. Lah nek botol Sprite ya ora apa-apa. Dadi nyeritakno maksiate niki sing dimaksud al-mujahirin, wong sing ngetok-ngetokno perbuatan maksiate, dicerupi tak critakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Lah kudune kan malah ditutupi ora cerita-cerita. Wah, mau bengi ndak? Nomorku kurang sitik tembus. Lah aku nulis 8 tibake sing metu 9, kurang sitik. Lah masih ya kurang titik nek gak pas ya ora oleh. Lah ngono iku gak diceritakno. Wong Allah dhewe iku nutup-nutupi kok malah dicerita-ceritakno. Nggih. Malah kadang gawe story. Gawe status. Ya, story status kok isine perbuatan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Tutupono, aja dicerita, ceritakno. Wong Allah nutupi kok malah tutupe dibuka, dikandak-kandakno. Lah ngeten niku lho sing mboten disepuro kalih Gusti Allah. Wong Allah wis nutup-nutupi, wis gak diduduh-duduhno, malah kene buka, dikandak-kandakno, dicerita-ceritakno, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya. Malah kadang sing disoting ngoten niku bangga padahal dikeki rompi oren ngoten niku. Tambah bangga, tambah guyang, guyu, tambah doda, dada. Lah ngeten iki jenenge bangga dengan dosa-dosanya. Dan iki jenenge al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kabeh umatku iku lho nek nglakoni dosa niku disepura, kejaba wong sing ngetok-ngetokno. Lah ngetok-ngetokne niku wae. Ana wong nglakoni dosa wis ditutupi Gusti Allah, ora diketokno akibate, ora diduduhno akibate, dadak malah cerita-cerita kondo-kondo, gawe status, gawe postingan, ya tambah konangan. Wonten. Nggih. Dadi masya niki nggih perbuatan elek niku nek iso aja dicerita-critakno, aja dikandak kandak no, ngoten niku nggarai ora disepuro kalih Gusti Allah. Padahal Allah niku niki kullu ummati mu'afa, kabeh umatku iku disepuro kalih Gusti Gusti Allah. Kurang api piye Gusti Allah. Nggih. Dadi kula kalih jenengan niku Bapak Ibu bener-bener disayang kalih Gusti Allah. Dadi perbuatan elek sing wis dilakoni menungso nggih. Niki menungso dikei kesempatan kongkon tobat. Ngoten. Lah nek wis tobat, niki mangke catetan amale langsung dihapus sing elek-elek niku. Seret, resik mbonan. Dadi benjing-benjing tenggene dinten kiamat wayahe enek pertanggungjawaban. Niku kan dasar sing digawe meminta pertanggungjawaban kan buku catatan amal niki. Lah nek buku catatan amale ora enek sing elek kan nggih aman. Nggih. Dadi sing dicatheti kalih malaikat niku kenek dihapus. Wonten. Dadi angger menungsa niki gelem tobat, ya catatan niku dihapus. Wis dikei kesempatan tobat kalih Gusti Allah. Nggih, mergo prinsipe awake dhewe niku disayangi Gusti Allah. Nggih, awake dhewe niku dieman kalih Gusti Allah. Aja sampe cilaka, aja sampe sengsara, besok-besok panggonane neraka. Kula benjenengan niki disayang Gusti Allah, ya apa ben mulya, bejo, jaya, besok panggonane swarga. Mangkane nglakoni elek niku mawon. Nggih. Niku masih diberi kesempatan untuk menghapus. Wis dikeki kesempatan Bapak Ibu. Ijek ora gelem, ijek mbalela. Malah diterus-terusno lek nglakoni dosa. Ngoten niku Allah nggih ijek sayang Bapak Ibu. Nggih ijek sayang. Nggih. Buktine napa? Allah sing ngresiki dosane wong niku dhewe. Carane ngresiki wong niki diparingi ujian sing ora enak, ora enak. Nek dikei ujian ora enak, kok ndekne sabar? Sabare nampa ujian sing ora enak, niki iso ngresiki dosa-dosa niku wae. Jadi bisa jadi, ngapunten, wong niku dikei ujian ora enak, niku memang niki justru sayange Allah tenggene menungso. Ora kok malah ngresula jane Gusti Allah ku piye to karepe. Wong aku ki jane ya wis salat, ya wis poso, perintah-perintah wis tak lakoni kok jek dikeki lara. Gak ngerti lara niku ge ngresiki dosa. Wonten Mungkin awake dhewe iki ora krasa nek ngomong kadang nyelekitno wong liya, nyelekitno tangga. Lah niku dosa. Allah niku kepengin ngresiki dosane wong niki, Pak. Lah carane ngono lah, kon tobat dhewe ora gelem ya diresiki Gusti Allah. Nah carane ngresiki niku kadang diparingi ujian sing ora enak. Dikei ujian ora enak kok ndekne sabar, sabare wong niki ngresiki dosa. Wonten dawuh nika khumma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Wong diparingi lara panas sedina niku lho nglebur dosa setahun. Nggih to nggih. Wong lara panas kan mboten enak. Dadi gak enak niki ujian, kok ndekne sabar ngentekno dosa setahun. Mangane lek jenengan pas lara mbarno ae. Nah, ben tambah rewesik dosane. Ora ngono kok malah dimbarno. Dadi sing diganjar niku nggih, sing jenengan entek dosane niku nggih, nek dikeki lara sabar, terus sabare riwa-riwi golekno obat, mara nang dokter, nambakno rono, nambakno rene. Lah niku sing ana nilene niku actione niku lho, tandange niku wae. Lah nek mok tengok-tengok ae Allah wong lara sing maringi Gusti Allah, waras sing maringi Gusti Allah. Nggih. Terus ora gelem berobat, ora malah waras tambah bablas ya iya. Lah niki. Wong sing dinilai niki riwa-riwine niki lho Bapak Ibu. Ngoten. Makane diparingi lara panas sedina tapi gelem berobat rono-rono. Dan niku ngresiki dosa setahun. Dan nggih. Dadi kadang Allah niku nek kepengin nyedekno kawulane niku kadang diparingi ujian ngoten niku. Malah wonten dawuh saking Kanjeng Nabi niku idza ahabballahu qauman ibtala. Dadi nek Allah niku seneng nanggone kaum malah diparingi ujian. Dan mereka nek diparingi ujian terus dekne tambah eling, tambah nyedek, tambah nyedek, tambah nyedek. Wonten tenggene Gusti, Gusti Allah. Kadang diparingi ujian sing ora enak, justru ternyata ini menjadi sarana untuk mendekatkan orang ini dengan Allah. Jadi wonten cerita niku Bapak Ibu, ana wong niku diuji Gusti Allah niku masyaallah anake mbau wetik metitik kandan-kandanane mendelik. Dadi mbowetike pitung wong. Pitung wong niku ana wong pitu mbowetik kabeh niku nglumpuk dadi siji mbetike arek niki. Wonten. Sampai wong tuane niku lenger-lenger iki piye carane ngatasi ben gak mbetik. Sowan nanggone kiai. Kiai. Lah nggih anak kula niku mbowetike ra karo-karuan. Mbetik kok sampai pitung wong kok nggih kula niki jenengan paringi amalan paringi donga ngoten kersane anak kula mboten nemen-nemen mbetike. Dawe yai ngene lho Cak, sampean ku nek kepengin anake iso apik ora nemen-nemen lek mbetik. Awakmu nek bengi tangi yo. Aja turu ae jam 3 bengi tangi. Setengah 4 tangi. Tahajud, donga, nyuwun anggone sing kuwasa. Mergo nek wis tengah wengi, langit ku dibuka karo Gusti Allah. Sapa sing nyuwun tak paringi. Sapa sing njaluk sepura tak sepura. Sapa sing nyuwun rejeki tak paringi rejeki. Iki kesempatan. Makane nek kepengin anake sampean niku apik, ya nek bengi tangi yo. Nyedek nang sing kuwasa tahajud. Ngoten yae nggih. Iya, mulai lakoni saiki. Wis ta sampean lakoni. Insyaallah mbetike kurang anakmu. Dilakoni temenan Bapak Ibu. Dadi anggar bengi niku jam 3 setengah 4 tangi tahajud. Anggar bengi sampai setahun niku anggar bengi tahajud mawon. Nggih alhamdulillah barokah lek tahajud niku. Berangsur-angsur mbetike niku rodok suduh berubah iso dadi apik iso dadi apik iso dadi apik nggih. Lah sarehne wong niki niki pun setahun lek tahajud niku pun kadung enjoy pun dadi pakulinan dadi pun otomatis Anggur jam setengah empat wis tangi, setengah papat tangi, kadang-kadang jam telu tangi, tahajud. Soale wis kadung kulino. Wah, akhirnya anggur bengi tahajud terus. Jadi ndekne iso tahajud niku gara-gara dikai anak sing betik niki, Pak. Makane nek anake betik wonten niku aja kesusu ndang nyalah-nyalahno anak iki anake sapa ngono. Kok malah anake sapa? Itu cara Allah ben wong niki tambah cedek nang Gusti Allah. Ngoten, kongkon donga. Malah kadang sing anake wis api-api, malah ra tau tangi melungker, anakku wis genah-genah. Tambah diwenak-enakno lek turu. Jadi ujian sing ora enak ora enak. Nggih, niki ampun salah paham menyikapi ngene nggih. Itu bisa jadi. Nggih niki, Allah niku malah sayang nang gone makhluke. Wonten idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dadi nek Allah niku seneng, malah wong niki dikeki ujian. Wonten. Dadi diuji ben tambah cedhek nang gone Gusti. Gusti Allah akhirnya nggih ngringik-ngringik tenggene Gusti Allah. Nyebut-nyebut asmane Allah. Dadi Allah niku seneng nek wong kok ngringik-ngringik ndep-ndep ngoten. Seneng Allah niku. Tapi ini enak wong kok petita, petiti, kemelewinti. Mboten seneng Gusti Allah. Makanya ini enak wong kok gak gelem donga. Nggih, Allah nggih mboten seneng mergo wong gak donga niku berarti ndek ne sombong. Itu menunjukkan betapa wong niki ora butuh nang gone Gusti Allah. Lah nek donga kan butuh nang Gusti Allah. Wonten. Makanya wali-wali nih kok. Nggih, waliullah lho nggih, mboten wali murid. Niku lek ndonga niku nggih. Ora kok mergo kepengin diparingi apa ta apa, mergo awake dhewe ora usah ndonga wis diparingi napa-napa kalih Gusti Allah. Lah kok ndonga, ya ge nunjukno lek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti, Gusti Allah. Dadi wali-wali kuwi lek ndonga wis pokoke ndonga. Nggih. Ben ketok nek awake dhewe niki butuh tenggene Gusti Allah, mergo nek wong kok gak gelem donga niku ya ora nyedhek nang Gusti Allah, ora ngringik-ngringik nang Gusti Allah. Akhire kaya-kaya ora butuh nang gone Gusti Allah, padahal teng donya niki lho Bapak Ibu. Sopo sing ora butuh Gusti Allah? Ora enek Bapak Ibu. Kabeh butuh nang gone Gusti Allah. Masya jiaduk bleguduk paribasane. Ditembak lakak-lakak. Nggih. Disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil, ini lah orang sakti ya gitu. Diobong ora kobong, dicelup banyu lho ora teles. Iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jentik, malah iso ngilang ora iso balik, ya, ini sakti ini. Ini kumawan ijek butuh nanggone Gusti Allah. Wong sing saktine kados ngeten iki lho iso mabur tanpa lar. Iso njajan tanpa bayar. Kan sakti njajan ra bayar. Niku lejek butuh Gusti Allah. Lah buktine, nafas niku. Awake dhewe iso bernafas. Awake dhewe iso ambekan. Niku sapa sing maringi nek mboten Gusti Allah? Sapa sing iso ngendhalekno nafase awake dhewe niki? Ora enek Bapak Ibu. Nggih. Wong sing iso mertahana lho sapa sing iso ngendhalekno niku? Mboten enten. Nggih, kejawi namung Gusti Allah. Awake dhewe tidur, terlelap dalam tidur, kondisi mboten sadar. Wong turu niku lak mboten sadar to nggih. Ora iso ngendhalekno awake to nggih. Nggih. Wong turu ku ora ngerti apa-apa, gak sadar. Tidak bisa mengendalikan diri. Mangkane maling-maling nih kok, nih gua nih beraksi yang ngenteni uangnya turu. Soalnya nih turu ora iso mengendalikan. Nah, nih cik urip ngenteni gini, cik melek ngenteni gila iso ngendalek no. Nah, nih turu kan wes ora iso. Uang nyatane dek nih turu yo cik ambekan. Nah, malah onok sing ngeworok buan terbarang kok. Lagu pomo mandek, jegrek ngono apa gak bar nih gua. Bar temenan wes. Sopo sing maringi ambekan ngoten niki. Niki contoh-contoh niki. niki bukti sing ketok melok-melok nek menungso niki butuh tenggene Gusti, Gusti Allah. Lah niku dibuktikan dengan cara nyedek nang Gusti Allah. Lah kadang-kadang wong niku lali. Blakraan tekan dindi. Lah karo Gusti Allah dikei ujian sing ora enak, ora enak. Dadi nek wis ora enak lagi gelem nyebut ya Allah. Astagfirullah. Lagi gelem muni Allah. Dadi muni Allah yang ngenteni ora enak dhisik. Mangkane awake dhewe ngene nek wis diuji sing enak-enak ngoten iki lingo nang Gusti ya Allah. Ngoten. Engko nek gak eling, Allah carane ngelingno ngoten niku. Dikeki ora enak. Mergo biasane wong ku nek ora enak niku iso eling Gusti ya Allah. Tapi nek enak niku sing akeh lali. Terus belakraan tekan dindi rata-rata niku ngoten niku. Ngoten. Makane dielingno karo Kanjeng Nabi mumpung sehat. Nggih, mumpung urip niki lak enak kabeh to, gunakno sehate gawe eling nang gone Gusti, Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki wong niki disayang kalih Gusti Allah sampai ngelakoni dosa mawon niku ditutup-tutupi kalih Gusti Allah. Lah kok malah kene mbuka tutupe diceritakno rono-rene. Mangkane Allah mboten nyepura nek enek wong malah nduduh-nduduhno eleke nduduh-nduduhno dosane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wala tafarraqu. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Kulu podo mangano sira kabeh. Jami'an khale kumpulan, maksudnya bareng-bareng. Wala tafarrokulan ojo pisah-pisah sira kabeh. Ba innal barokata mongko sak temene barokah iku ma'al jama'ati ing dalem sertane kumpul bareng-bareng. Rawahu Ibnu Majah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu jami'an wala tafarroku fa innal barokata ma'al jama'ati. Podo mangano awakmu kabeh kulu jami'an. Le'e mangan jami'an kanti bareng-bareng berjamaah niku bareng-bareng. Makan bersama lah, makan bersama. Dadi ana istilah buka bersama. Lah niki, niku dasare niki kulu jami'an. Mangan bareng-bareng. Mangano bareng bareng bareng bareng niku bahasa Arab jamaah. Dadi nek enek salat kok jamaah berarti salat bareng-bareng. Nek enek makan kok jamaah berarti makan bareng-bareng. Wala tafarraqu aja prenca-prenca, aja pisah-pisah. Maksudnya aja mangan dhewe-dhewe. Dadi makan bersama. Niki diperintahno kali Kanjeng Nabi minimal niku nggih lingkup dalam keluarga. Nek makan bareng-bareng, aja dhewe-dhewe. Ngoten. Kuwi nek dhewe-dhewe sing mburi ora uman. Niku logikane ngoten. Nggih. Dadi masih ora atik kadis-kadisan niku lho nek mangan dhewe-dhewe iku iso-iso sing mburi ora uman. Ngoten nek ketok enak iwake ijek nambah sego. Ngoten. Segone ijek nambah iwak terus suwe-suwe entek sing mburi ora uman. Lah nek bareng niku iso dirasakno bareng-bareng. Makane terus disebut fa innal barokata ma'al jamaah. Mergo keberkahan niku manggone tenggene bareng-bareng niku, Pak. Dadi sampai Nabi Ibrahim niku dadi khalilullah. Itu salah satu penyebabnya nggih niki. Nggih. Wa ma ta'asyaitu wa ma ta'addaitu illa ma'adhaifi. Aku ora makan pagi, ora makan sore kejaba bareng-bareng karo tamu. Jadi Nabi Ibrahim ini golek dahar, ora tau ijen, mesti golek konco, bareng-bareng. Jadi nenek tamu nggih diparingi dahar terus makan bareng-bareng. Illa ma'adhaifi, kejaba bareng-bareng karo tamu. Jadi nek sedina niku kok mboten enten tamu, Bapak Ibu. Niki sering kula aturake. Nabi Ibrahim nggih medal. Wih, medal lu golek wong, anggar ketemu wong ditakoki, anggar ketemu wong ditakoki, cak sampean wis sarapan apa durung? Durung, ayo sarapan bareng-bareng karo aku. Wonten. Dadi anjene Nabi Ibrahim niku nggih loman nyah-nyoh-nyah-nyoh, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Wonten. Nek dahar ora tau ijen, iki bareng-bareng. Golek wong dijak mangan bareng, dijak dahar bareng. Makane barokahe wong sing loman, seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, ngene seneng sedekah kados Nabi Ibrahim niku anak turune dadekno wong hebat-hebat. Ngoten. Putrane Nabi Ibrahim lak kalih, Ismail kalih, Ishak. Dari Ismail niku turun sampe Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad niku nasape sampe Nabi Ibrahim niku teko Nabi Ismail niki. Hebat-hebat Bapak Ibu. Dari Nabi Ishak niku turun Nabi Yakub. Nggih. Nabi Yakub niku istilah lainnya niku Israel. Makanya nek teng Quran ya bani Israil, wahai anak turune Nabi Yakub. Jadi Israel niku nama lain Yakub. Jadi ora Israel, Israel sing perang karo Iran niku ora. Niku lah Israel niku. Jadi ini nek cara analisane salah satu penyebabe anak turune Nabi Ibrahim hebat-hebat, bahkan dari jalur Ishak niku dadi nabi-nabi Bani Israel niku. Niku ya mergo wong tuane niki Nabi Ibrahim seneng aweh, nyah-nyoh-nyah-nyoh, seneng sedekah, nek dahar ora tau ijen, bareng-bareng. Lah niki sing diarani barokah niku ngeten iki. Fa innal barokata ma'al jama'ati. Mergo barokah niku nggih tenggene bareng-bareng niki Pak. Dadi dahar atase mangan bareng-bareng niku dadekno berkah. Berkah niku gampangane apik lah Bapak Ibu, apik nggawa keapian. Lah keapian niku nggih macem-macem. Nggih termasuk salah satu faktor keapian niku diantarane anak turune niki didadekno anak turun sing hebat hebat. Apik maneh niku lek makane bareng-bareng. Wonten niku nggih niku wau semuanya bisa merasakan bareng-bareng. Lah nek ijen-ijen. Nggih niku wau iso-iso sing mburi ora uman. Wonten. Nggih. Lah lek kadang ora krasa ngene walwil-walwil suwe-suwe lawuhe entek-entek dhewe lho. Lagi sing mburi rauman iki. Ah nek bareng-bareng kan mboten. Lah niki jenenge barokah niku ngoten. Wis wong intine barokah niku ziyadatul khair, tambahe kaapian. Dadi jenenge makan bareng-bareng. Wis minimal sak keluarga lah Bapak Ibu, sak keluarga. Dadi karo lingkup keluargane makan bareng. Ngoten kan ketok apik. Balik mangan dhewe-dhewe calcul-calcul niku nggih ora ketok apik. Makane al barokatu fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bareng-bareng. Wonten. Atase makan mawon niku lek bareng-bareng ya barokah. Nggih. Salat niku nggih ngoten. Jenengan salat ijen karo bareng-bareng ya seje. Luweh berkah nek salate jamaah, salate bareng-bareng. Nah jenengan sholatnya jamaah ini aman, masih sholatnya karo belarah nonton aman. Insya Allah akeh diterima nih. Tapi lek sholatnya dewe ini sing berat nih. Nonton. Soalnya lek dewe ini ora-orane sholatnya khusyuk, fokus, konsentrasi, orang belarah tekan dindi. Nah ini jujur mawon awake dewe ini lek sholat ijen belarah karo orane ini kinten-kinten akeh pundi. Akeh belarah wes diakoni ora diakoni. Lah nek jamaah niku aman, jenengan jamaah wis karek manut imame ngoten mawon. imame rukuk melok rukuk, sujud melok sujud, ora usah ngitungi rakaate. Dan delalah imame lali pisan, ora enek sing ngelingno wong makmume angger manut ae. Dadi salat dhuwur iso dadi 6 rakaat kok suwe ngoten. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten. Kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBB2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Nak, papa kerja dulu ya.
2: Ini disesuaikan aja sama rencananya.
3: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, rindu marindu sama anak peratura.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu. Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam. Setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Energy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi

0: administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
5: Hah? Serius?
4: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
6: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
4: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
6: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
7: Hah? Serius?
6: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
4: Tapi kan aku cuma share.
6: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
2: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mahou.
1: Anyang-anyang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini.

bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pacak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: nyanyi bareng Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Bekasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan, memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kidul, Desa Merak Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

ചോദിച്ചോ? പുരി പുരി തന്നെ തളങ്ക്രേമ്പാടേ കണ്ടോൾ കൊണ്ടോടെ കൊയോ മകയോ പെപ്പെ ആയാന്നു സമയം എപ്പാ തൂ സിംഗ് കണ്ടാങ്ങി സമയം തൂ റബിങ്ങി karuan ni pane sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan tapi ngeten dik sak jane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko tuwa rupane saya napa dulur wong pentino napleki kendang mawon sapa dadi bojone sing gelem tak kira gelem dadi bojone tukang kendang kepeng dik semono. Tapi mantep ge pun lang muring ge cak ge. Aduh. Yon guyon anjo lebo ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo de wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek seneng e sampe ru turu kula niku. Nek lakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten alem, Dik, pancene nyatane kula niku. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memehan, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kulon delok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak. Tak pas nombek kobete gulu cek enak ini. Aduh, iso mak tibo mak jedar ngono ari. Enak temen aja ni. Lego dek, gak lego mana dek? Wes enak mari dek. Ya macam-macam ini tabuan ni. Ono singkoyo lempeng yo pade. Ono singkoyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono kaya cita anak pem niki. Enak deh nek selametan kula nyilingi ta menyita apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gede male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabu mboten kabeh, pucuk itu tunggu. Dula aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten tambah ngidung lho. Kula cek ngomone temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem ae. Ketok e teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae warek, Dik. Masih kilo lagi ngangkit sampingan, Cak. Layo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macam-macam ono pitu, Dik. Cek akhirono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Lho, liyane kula wau ditabui gong cilik-cilik, bareng kula sing metu, ditabui sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta, Dik? Pancen semu hanya nenget sendik sembarang niku dicocok no kali potongan awak. Nek awak kulo cili get panggil tetabui gendero to kulo. Niku pinter tukang gong dulu awak ku gede dek gempal aduh selebore dututi dalan kayak gong gede ay. Pancen enak dek kok dari buju ni tukang ngegong yo apa wong tabu ya sama tun gede. Mboten seger male. Ana buaya arang-arang, tapi ini bareng mabu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik. Si dulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pole mboten ketok. Kula lak mboten tau niki tangi dung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak jadi lono, aku dilirang mbek tukang kendang rek wis sedia aku. Jadi mulai deh. Ayo, Kak.

0: Jombang. Jombang. Lho,
1: Jolo Milo sampean ndak kenal-kenal.
0: Mboten. Mboten, Bu.
1: Lho, sampean nang Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean sing dinten iki.
1: Lho, delok modele ketoro, Dik. Lakune jadrake iki ketoro.
0: Tinggelan cewek gadek kendet nggih.
1: Iya, Dik, enak, Dik.
0: Lambene cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: lambene iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Cewek 1,5 meter, gadek kendet. Wis gadek biaya akeh, Dik. Onde-onde ane yo gampang.
0: Iki susu mlakrek iki kok jane. Lambene lorek kaya tekek.
1: Ojo ngono penak ya Dik ya.
0: Nyun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho Dik. Ojo Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
0: Nyun sewu jeneng sinten?
1: Kok koyo lakone ibu togal lah ngono ka.
0: Dialusi kurang kasar dikasari jare kekasaran. Dialusi tengah-tengah mana?
1: Lho panjenengan enak ngepas Dik.
0: Wah iki boyok. Wah sampean ngomong kok.
1: Kak. Sampean ki lanceng ki.
0: Napa?
1: Sampean ki lanceng.
0: Iki ngomong opo iki? Ki lanceng.
1: Ki lanceng ki mung cara nang Madura ya. Mboten sik lanceng, Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawane napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Sampeyan ki cilek to, Dik. Namat no, namat no, Dik, tapi
0: heran ya jauh-jauh. Heran nih lho, alisi lho, kayak pikulan nih.
1: Alis niki, kulo niki lak ngeten lah. Niki belajar tengkap selon lho.
0: Ngomong lho, Kak Teto, jok ngomong.
1: Loh, masih kulo uang Madura, Dik. Modern kulo, Dik. Oh, nggak mau. Nggak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini, nggak mau ketinggalan.
0: Ketara, lantah pipi nih, ku remukan botoy.
1: Mau ina penuh, Kak.
0: Hah?
1: Kok mau ina penuh?
0: Yang kenal Mu'ina Joko. Oh, menghina tak?
1: Iya.
0: Buatin guyon-guyon.
1: Lu pipi kaya ini halus aja, ada kaya rumuan botol.
0: Iya, saya nyun jauh sih. Waduh, halus sih.
1: Apa?
0: Kayak parut.
1: Kaya parut.
0: Halus.
1: Kareki titen.
0: Anu, jenengnya cinten nih?
1: Kenapa?
0: Jenengnya cinten?
1: Kalau mbeten total jenang.
0: Iki sing mencelek, iki sing dia. Mesin ini kadang kulo total jenang. Iya. Ndan bondo di DC. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh, nama.
1: Ya, namanya sampean siapa ngono, Mas?
0: Lek bahasa Indonesia Nyamana.
1: Kalau Nyamana nang Madura, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Eh, peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho, nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Oh, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Iya.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Apa dede-dede untu, ay? Dede-dede.
1: Ya, sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge Lak Marlina sih.
1: Lho kok ru bener?
0: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tau nyanyi ah sing terus geblek-geblek niku.
1: Lah apa kok anu mbek kasur aku, Dik.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula ro jenenge Marlina. Lho
1: pengen pegaweane menyanyi kula, Dik.
0: Jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah, kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blabrak.
1: Lho niki lak mesine persenan atelio yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kulo. Sami kulo?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak wong e gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh kan. Lu beno Kartolo iku. Aduh. Modele Kartolo iki modele.
0: Nah boe gak ketara dadake ego ilang loro.
1: Tak ngono Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tondo iki. Nggih,
0: kula niki sampean nak Martina sih.
1: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari Kak.
0: Gak usah padha loreke.
1: Lho nak ngene. Kak ya.
0: Wis padha panutuk.
1: Aja omong ina apa Kak. Ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi Dik peno nduk ngene njero ne keset.
0: Iya aku gelek ngepel anyar iki.
1: Lucu nih dialog-ilog temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar saya Tolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuho.
0: Bersuho ya?
1: Ya ketemu Vi
0: penuh. Oh ketemu. Panjangnya lucu, bu, kong bulunya wis dodo.
1: Bareng dulu uangnya ngeketek kaya gini.
0: Lho ya iki kakean mikir parian.
1: Tapi sing dadi masuk potongane awak.
0: Iya, sing penting lak pancalane. Dari Munawar. Aku bareng kepenak-kepenuk. Wah, jenenge basi mas.
1: Tapi Kak,
0: ya apa sih Kak?
1: Sampeyan iku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek embur ya.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Sik pernah kate belajar sabuan bareng iso ta?
1: Lho, mbak coba ngono lho. Nyoba-nyoba nek iso melok peno tak
0: ngono. Lah aku wis turutan iso gak mule-mule malah aku iso.
1: Tapi nek tak pikir no bareng lu pono kaya ngono, gak kira nututi kulaane dhek.
0: Tapi lek melok aku jelas enake. Bisa sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta?
0: Si Joko kan ini.
1: Si Joko, cocok.
0: Cocok ya.
1: Engkau si Praben.
0: Ya bahkan Praben. Aku cinta kan Praben Joko.
1: Lo aku gak tahu Kak, tapi pamer ngono lo Kak. Lo sampai lo ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tangan. Iya.
0: Oleh orang dino nggi-nggi aku.
1: Ojo ngono ngini Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyi nih. Tak ngono deh.
0: Tapi wis sanyamu jahe gak mangan wis ngono. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho.
1: Lho pacarene penuh ae. Ayo sampean kepengin nanti aku tang lho ta.
0: Iya to Pak. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk jas duwe yuwae.
0: Apa jas?
1: Mbok jas e wae-wae iki lho.
0: Mau ora. Eh sapa apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho kari ambek penuh ya. Lagune sing ono
0: Dol tinuku.
1: Iya, saut-sautan iki lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tekan ngono aku dol tinuku ngono wis.
1: Dol tinuku.
0: Pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh.
1: Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis deres peno.
0: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune kuwi enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Apa belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki sida ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso ya, peno.
1: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
0: Bisa ta?
1: Iso aku Kak.
0: Enggak apa-apa kok keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecir-kecir aku ki sorone lho to kagok-kagok ya apa enake.
0: Wis apa-apa masih sembarang lah digerabak nang aku ya.
1: Iki di barat teno apa di timur no iki?
0: Tengah ngono.
1: Oh, tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iki dhewe tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Ya Kak, yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul gak ngalor no.
1: Lah iya tengah, dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya, coba ayo.
1: Beres.

soleado.

0: aku nyamar kanginan tadi sama romplong kulian. Ah, isa apa apa guyon-guyon ta, isa apa apa. Iki lak carane anu lak ngejokno, cuma ya penem.
1: Masih ngono kak, aku sampe kami iso solen kak.
0: Gak apa-apa.
1: Ayo pate, gak pali anang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek di kata tambahan pentek idino, edi mentek di jam iki ku.
0: Gak apa-apa, ngok kasih singkari di hati-hati.
1: Aku kok brengo saya penuh apa-apa. Aku bingung delok brengo saya penuh. Lah ya apa kak?
0: Kok brengo kok cenggara ngutah kok bingung.
1: Gak, mangkane. Masa di rumah topo kak tolo, nek gak keng rumah kini tak rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati.
1: Apa ne, Kak?
0: Ndelok untune kok gratis.
1: Lho, enak kuat iki, Kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong rabine kucing kaya apa iki?
1: Kene katengan brengose durung tutup wis dicandak guntu, deh. Ndak brengose peno iki lho kok cuwil tengah iki apa, Kak?
0: Kula ana-ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah nginceng aduh kena salate damar lebluk. Damar lebluk iku lho. Nyaut.
0: Karep kula tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono. Dadi kaget.
1: Oh, dadi.
0: Yo. Kandane guyu.
1: Ana driji cokot nyamuk kaget.
0: Bener rene mang numpak apa, Bu?
1: Aku kan. Iya. Pak Deca.
0: Oh, aku mang numpak gajah.
1: Eh, numpak gajah. Duh. Penodri gajah.
0: Loh. Iki kok benar sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Lho, sapa sing ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Lho, sing numpak gajah sapa?
1: Lho, yo barek ya.
0: Tumen wong biasa numpak gajah lek gak ratu sok gawe-gawe ta.
1: Lah iya, peno sing gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih, Mang?
1: Jarene peno kan takon aku, Kak.
0: Apa?
1: Peno rene mau nang numpak apa, Pak Becak?
0: Nah, terus aku?
1: Peno tak takoni, peno kak tolong numpak numpak gajah.
0: Ojo seneng mitenah wong, dah numpak gajah.
1: Ngene lho, arek jaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diulak-balik.
0: Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendaraane.
1: Numpak gajah. Durung tau di setip iki, bener. Kene tak setip apa engko peno lho.
0: Buk, engko lek panjenengane peno dadi mbare aku gak usah dodol suara. Engko padha cemburune padha rusake.
1: Lho nek aku gak anut ati temburuan.
0: Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Iki nek aku dodol jagung ayo.
1: Oh. Peno sing kula.
0: Iya, aku dodol layangan, iya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing kula yang aku pegel layangan jagung tak pangan.
1: Lho, lah, gak dadi dagangan, Dek. Ngene lho, Kak.
0: Iya.
1: Nek peno kenal bi aku kenal bi peno iku cocok sayane.
0: Iya.
1: Tapi omahe peno ndi?
0: Omahku si Mopo Man nomor 19. Si omahe bolo.
1: Pabrik kok nek ngono iku ta?
0: Iya, omahe bolo tapi
1: gitu. Oh.
0: Lama peno ndi?
1: Lho, kono, Kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa nih kan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Lho kok iwa-iwaan sih, Kak?
0: Iki alamat tak pasar Pabean iki.
1: Takon-takon ikan sepat kok iwa-iwaan.
0: Nomor piro? Omae.
1: Engko peno moro,
0: Kak. Kak nomor piro?
1: Moga aku wedi, Kak.
0: Kae kok nomor sawatan.
1: Peno takon omah kaitane.
0: Iya.
1: Wes saiki ayo mulai ayo.
0: Wes sini nang paman kowe.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman peno ya.
0: Kelambine kegeden terus iki.
1: Ya ayo.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Aisyah.
1: Kau tu punya oh, si karepmu lo karepmu, karepmu ya apa sih kau ni?
0: Pernah jaring ngajak belakra.
1: Kesana bang Uri kau lihat ni.
0: Saya kira dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajek to
1: Mas. Lu gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah.
0: Aku gak ijen, Mas.
1: Ambek sapa kok dene?
0: Ambek anu, ambek dulur peno.
1: Lho, dulur peno iki? Dulur sing di mana?
0: Nek nah, dulur tangga,
1: kok gak duwe mek ijen.
0: Dulur papat lima pancet.
1: Oh, elu tumpeng maut ta ya omongmu.
0: Lah pancet lima lak nyuruh, Man.
1: Lah lah pada duduluran iki.
0: Iko kok Man ono Jawi.
1: Lho, ono Jawi ya sih?
0: Jawi prigen.
1: Jawi
0: jopo?
1: Lah jopo. Dulu kita tak lanang yuk.
0: Wedo.
1: Dah lah tu.
0: Cui, cui resmi ni cik.
1: Parang kau ni kan mesti jamino. Pada tak.
0: Ini buk neng. Ini aku yang nyeluk ni ya buk.
2: Lo. Parang mana penang hitung tekan jopo yo enak yo.
0: Iku mangkang hitung. Karena pengajak wayangan. Gimang.
2: Kalau aku mau wayangan ni.
0: Yo. Kalau aku wayangi butuh terong itu.
1: Kau tahu apa kau tahu.
2: Ini butuh terong ni mau. Cocok macam ni.
1: Lo lo lo. Kau nang nemu nong John Redil ni. Masa
2: Kak, jauh sembarangan ngilonan terdil ya, masih ingin seksi gitu, aduh.
1: Nelu aku Kak. Nek cara wong Lamongan Kak iku pantes.
0: Misale tau krungu jare jeneng kuno biyen Bangka.
1: Ngawur ae.

0: konon.
1: Iki utul.
2: Lho iki tanang ngene iki, Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno.
1: Paman.
2: Oh, paman. Hmm. Aku melok nyeluk opo?
1: Yes. Anu,
2: mbut. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
1: Aja tuan. Paman nyeluk tuan sak nawong Itali ben.
2: Modele kaya kaya wong barat. Aja
1: tuan, nyeluk encik.
3: Oh, paling kawur ae.
1: Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lo sampian.
1: Nggih, nak.
2: Tuwek-tuwek cek etes iki.
1: Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nomi bian?
1: Gak alah re.
2: Kok iku bian jaman nomi nututi aku? Aduh, gak burung kena dewe-dewe.
1: Parean. Kalau iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lo potongan kaya betlen. Buder pak buder, bengkong gak bengkong kali ini.
2: Duh, justru iku sing enak, Pak.
1: Apa?
3: Kak,
1: ini jangan dari kami tuan lo malung bendo. Kamu
3: orang yang jelaskan lo. Kami tuan malung bendo. Oh, kamu tuh turi kang lo, kamu kan buat. Oh, nak buat kan?
1: Kamu malung bendo lo nunggu ya apa?
3: Lo nunggu ya apa? Ya iya.
2: Kak Telo.
1: Ya apa sih?
2: Boleh nak aku gak diakoni kata tadi apa? Apa mau? Kami itu wo. Kece nambah aku.
1: Apa apa kak?
2: Aduh.
3: Kau tu masuk orang jual tolong.
2: Paman ni penuh izin.
1: Iya, tak apa-apa.
2: Boleh tadi gubernur nu bega izin deh.
1: Iki arek endi? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
3: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
1: Ikan sepat. Enggak asale, asale pelahiran ni.
2: Aduh. Kakon anu iki?
1: Asale. Yo asale.
2: Aduh, aduh.
1: Asale.
2: Kok ditelesek ngono sih lho,
1: iki apa? Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono omong kok siji lah mesti.
3: Nggo lek rasane lak kate disuku nang danyange.
1: Lah pokoke nyoba-nyoba barang iku.
3: Ngene ana lek gak ada danyang gak iso.
1: Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang.
3: Tarak yo sego niku.
1: Lah gak ada kan.
3: Lah aku ya tempat umu ta aku.
2: Ngawur. Tuh tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimangkana tuh plung-plung tok.
1: Lah lho. Arek iki nek ngomong lho kok suto are. Dari calon mantu.
3: Penang mbek Bu Marina kok koyo mate iwakne.
1: Tak ngono. Nek aku dhewe mantu iki rong dino lekrek. Temenan.
3: Pak kaitan nek bakal panjenengane lek dadi tambah.
1: Utawa kan ajar. Mantu
2: arek kok ngono. Pamane peno kok koyo ngono.
1: Iki wong seni iki Bu mesti ngene.
3: Lho iya, kok seni aku.
1: Tau nok pinggir tembok.
3: Sing lapor iku lho.
1: Ngitung.
3: Oh iya tak ngawur ae.
1: Saya ngitung meneh. Sik sik. Pamane iki rong dino.
3: Eh?
1: Nol barang iki rong dino.
3: Tapi suwe aku luwe.
1: Yo,
3: kena iki mang.
1: Kena ya. Aku timang
3: kena 200 kok wisane. Kok becak ning bayar aku.
1: Iku ngandel tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Becak apa jejek ngawe.
2: Aduh. Taman kok jejak-jejak ngono, Mang.
1: Lho
2: masih gak temara tua peno dak paten aku. Ini Mang, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Aku sing bayar, lak turu wong wedok. Ya, nah, mau ndek masih dak kenal wong lanang tak bidur nah.
1: Mulane masih kena digaplok tenang koyo gak sepiro.
3: Iya ya.
1: Kuwi gak sepiro telung dino karo mengi. Arek kene ngomong sak tangan-tangane bener.
2: Aja kaget man, panjene ngene. Sor mejo no ulani.
1: Cok dek.
2: Aja gelo wis dadi carane dek.
3: Diri wanti lele mau dino mati.
1: Cok.
3: Prangan yo karana.
1: Perkara sik kene lho takno. Kali bang tua tak ngono je wani ni kan itu. Oh, kena. Bersuara.
3: Saya ini leman. Saya ini ispodo anu podo hijau ya.
1: Iya iya.
3: Iki mari tabuan ini ispodo apa?
1: Khusus
3: baru buka apa apa. Saya ini mana cari ini perlu ni kati ngetes benar.
1: Tapi
3: kita tes benar.
1: Ya kan? Pesan tukang anim atau tukang lampu ya kan itu. Prosoku ya lah ya. Kau ni kemana tak sanjung sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Dadak kok mule-mule, mule kok bekatas koyo ngene. Terus yo apa kan iki?
2: Tapi bekatas koyo ngeten sedep mamang.
1: Sedep.
2: Nggih. Okay.
1: Katau keramas sampean iki.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini ni.
1: Dibikin begini ni. Aku tolong ni. Ya apa cara pedut aku sih.
2: Aduh, mara tua kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gak wis awake bong robong klambi bong. Lah gak ketok awake to. Kapan payune, Dik?
1: Ngene piye oh, mesti
3: kagila. Perlu ngetokno caplak.
1: Nek prasa kula ya, paman diayahi kon wis cukup santai.
3: Kapan?
1: Kapan iku kapan santai?
3: Apa?
1: Kok aku iki diayahi kon sak menake.
3: Kon dirungono wong akeh lho
1: ngene. Yo wis

0: aku jaga nopo-nopo kucing rembes gak tuh.
1: Ya apa karo mongso kon
2: iki. Aduh lho, esen ono aku pamer.
1: Lah kon dhewe pengertian apa sebab kon tak sekolahno. Supaya dhewe dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang ya.
2: Paman apa iku to? Aduh,
1: ora tak lho.
0: Wis nyene pok ya.
1: Wis apa iki?
0: Tak jaluk trelan peno ya, iki mejoku sak ditokno pisan, kok ana wong anyang barang ya.
1: Lho kok kenapa to kok sing?
0: Kaono ya orang ngeneng. Kaono opo iki?
1: Kaono.
0: Kono mang aku krungu jare Juli kaitan.
1: Iya,
2: Mang. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lah Juline ya.
0: Belajar pinter, entek kendang pira.
2: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar.
2: Nggih, sampeyan ngajari nggih.
1: Iya, iya tak pacari.
2: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi, Mang.
1: Ora ele lare iki ngene.
0: Iya, wedok kucing e.
2: Wong kaya iwak tombrol mecicil terus.
0: Wis sak gitu jane.
1: Iya, iya.
0: Jane gampang-gampangan ae.
1: Iya, iya.
2: Oh, lagu dol jane enak nggih enak niku.
1: Apa
2: male kaya model dangdut niku nggih.
1: Eh, uti ini
0: rumah,
1: mas? Lah, apa kan
0: ibu?
1: Oh, ini rumah jodoh, iya, tak? Tuduh,
0: nanu,
2: ini. Iya, tuduh, ini. Itu, pernah tuh, jangan, itu. Eh? Terus, tapi, ya, pahali, ya, ini, ngaku, ya. Ya, apa, nih, aku joget, di, paman, ini, penuh, coba. Iya, penuh, ya, iringan, aku, depan, gitu, tadi, cek, rada asik, gitu.
1: Iya, aku joget, itu.
0: Iya,
1: asik,
0: mas.
2: Asik.
1: Iya, iya, ayo.
0: Ayo,
1: saya karo bakri. Oh, masa tera kon iki. Ah, sik bakri kon ngomongane. Oh.

0: kan kalau cah enak.
1: Lu tuh cah enak. Tuh cah enak lah ngono.
0: Cah enak. Aku mau cari gitu bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop barek celana. Tuku tape. Nek sekali.
1: Oh, ada enak e.
0: Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk.
1: Kan yo bari ngemin. Ngemin. Wah, luar kon niku.
0: Sae lho, enak sing sing kari ki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
1: Ayo ta.
0: Umume paman yo rapian. Sing kari iki oleh tergandengan.
1: Amin. Cocok gandengan.
0: Tapi ben ini cocok. Pamane pernah aku nek delok kaya ya opo ngono ya.
1: Apa to?
0: Pinter main mata.
1: Aku delok kon cepet nah.
0: Aduh cepet ta nyendet.
1: Anane aku delok kon mandek saya gak ono uwong lan.
0: Kok
1: ngawur ae.
0: Putih-putih
1: ngetan ireng ulon. Lak
0: meliru. Ngawur ae. Ya napa man? Nek kula kene catok lo cocok napa mboten?
1: Ya apa?
0: Cocok
1: tak. Awakmu lek kartu lo ta?
0: Kula kene catok lo cocok napa mboten?
1: Rasane ati cocok, tapi cocok muli rene kon.
0: Lho, masih kula nggih pesen turun, badhe ngukut sampean do ra kira
1: man. Masalah rek durung kae mangan apa-apa ta.
0: Kula manggon dengan sampean, sengari kukut kula dengan sampean.
2: Tapi ngomong kita untuk banter kalau kini ini kita duplet.
1: Kamu sih duduk siapa lah?
2: Soalnya ngomong ambil irungnya madu-madu.
0: Tapi jatuh lo, ini kari siji ini panggilnya pamane penuh ya?
2: Di sekali situ ini.
0: Tak enuh ya?
2: Domo-domo, mati ini besok tak panggap.
0: Nek ngono. Nek ngono jatuh lo, nek penuh si dada tibi aku. Bes, melok awa idewi ya.
2: Iya, ini bapak yang dikongong-kongong ngancu kuat. Enggak salah lah. Eh, kenapa itu? Kacung-kacung mu apa nih, ngancu.
0: Kalian bantu cici lah, gak apa-apa, man.
1: Gak sudi lah,
0: ngancu. Tuh, gak ngono, man. Tadi tua-tua nih, dulur, ngoten lu.
1: Oh, ngono, ta. Ya, ya.
0: Cak tolo tanggapan. Kulo tanggapan sampean sing tunggu oma.
1: Iya, tanggapan.
0: Oma, ya,
2: besok umba-umba.
1: Apa nih? Kau nih, aku tukang penatu, umba-umba. Ngapur lah, kau nih.
2: Jadi, ini kau tukang penatu.
1: Bikin lah, ngasih diko.
0: Tanah kari ombo, kode. Tanah sopo, kak?
2: Iki, tanah yuk.
1: Tanah aku.
0: Oh, tanah apa mana, kek?
2: Ini tanduri terbunuh, sidoarjo.
1: Saya sopoy.
0: Enak, kak, kari ngedegi. Wek sopo? Duh, rasaku wek pamane penuh, duh. Tua ngetua, wek aku.
2: Tapi, ini doro itu luru.
1: Luru, doro.
2: Tak judul. Ya, tebuni mburi kurang tempe.
1: Gak kena aku nanggung,
0: kak. Duh, iku pabrik, tak?
1: Kacau-kacau tebu kok dijong luru atau no?
0: Lo karuan emang penuh nek duwe tebu enak. Kulo lak dodolan ta. Lho masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man.
1: Iya.
0: Wis agak kecewa sampean duwe mantuaku.
1: Maksud apa? Iya.
0: Kok dodol opo iso aku?
1: Dodol opo nak?
0: Dodol celana penuh ya iya.
1: Kalau gak dodolan kon pembersihan kon iku.
2: Yo paman dirubung lalat.
1: Iki titik lara iki kon lho, ndak.
0: Ojo nemen-nemen lo sano lho aduh.
1: Kok kadengan dikadene bulan. Ngabur ae kon iki.
0: Tapi nek ndelok modele paman iki dak kira akeh mangane ya.
1: Modele iki.
2: Nek kuat bojo papat lho.
1: Aku lu gak tirakat kok mangga pete akeh kok.
2: Tau mangan iki wong sing dipangan kono.
1: Nah nek kok dadi bojo Kartolo tetakan. Apik jiwa-jiwa seni.
0: Duh, tak ngetan.
1: Ngetan ya, cuman itu.
0: Duh, ngetan.
1: Kata lo termasuk seniman, kok seniwati.
0: Iya.
1: Bisa ngeri enak-enak kan.
0: Duh, enak.
2: Apa?
1: Senewen.
0: Rasaku dati bintang film, dadak senewen tuh. Cok munu ramah.
1: Gak bisa, bintang tujuh kan itu.
2: Tapi ini ngendang enak nih.
1: Duh, iya.
0: Ngendang. Itu ngendang?
2: Lo tau ngendang.
0: Aduh.
2: Keplaannya sih, kuantri.
1: Kuantri keplaan.
0: Nih ngunu, calo.
2: Tau kiri. Yo.
1: Tau lagi, ini ngomong kaitan enak lo. Bukasannya bukali kan itu.
0: Enak, calo.
2: Ya apa?
0: Nek pamane penuh pintar ngendang, aku gadek ngebondong liyo nek ambek ben.
2: Sikia
0: tadi enak keluarga seni ya.
1: Iya.
2: Tapi ngegonge wo bolak-balik lopat.
1: Sampe nang kaca nopo? Lopat lopat apa
0: ne? Nek delok modele duduk cekelane gong cak tolo iki.
2: Nyekel gong nyekel pacul lagi ben.
1: Niter iso ben niter.
0: Lho nek niter iku kan ono maning ngene pola latihan nyekel dhuwit to. Lho,
2: dhuwit apa ngudi li jak.
1: Ya ora lho. Kok kan iku
2: Is ini saya kira banyak nih pernah di bisa Juli man.
1: Iya.
2: Pulang Arab lagi lah nak tim, kita main jebu Wong Liyo.
1: Kalau nak tim kau apa sih?
2: Dekat tu.
1: Apa tim?
2: Ya lah nak pelawak Wong Limo barang
1: yo. Oh iya nak jenis yang mana?
2: Iso tak no?
1: Iso 2 Juli.
2: Pelawak iso.
1: Lo iso pelawak ni. Aku termasuk
2: ngomongin aja pelawak.
0: Paman ni benar, aku masih gak pelawak ni nes kau pelawak. Mulanya aku malah cocok kan. Iki sak dulur ki seniman kabeh. Kok foto kendang iki kok ngendang. Foto dagel di Joko dagel lah. Digandeng nobi marlen oh duwit tok engko iku
1: wis. Enak wis.
2: Tanggung tak dhisik panjere mergo.
1: Wis kare panjer lho, kok dikuwate panjer lho. Apa sih kan iku dak ngawur ae.
2: Iso.
0: Lha la Juli ku gending opo?
1: Jawa Timuran.
0: Oh, Jawa Timur.
1: Iya.
0: Lho nek gak iso aku ya.
2: Yo belajar.
1: Belajar sih kan iku.
0: Nek Madura ana aku iso.
1: Lah iya.
0: Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman Maduraan ngono lho, Man. Sekali-sekali mbek aku lho.
1: Oh, iso.
0: Cokekan ngono.
1: Oh, malah kecek ta?
0: Iya, cokekan.
1: Oh, cokekan. Yo. Cokek.
0: Yut.
1: Yut sapa?
0: Aduh.
2: Iya, iya, Man.
0: Oh, iya, ada iya lho.
2: Ngomong jangan mendelik lah.
1: Iya, tadi.
2: Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan.
0: Pecah lirak-lirik po, Oman. Paman ini penuh menang-menang ngiduk sikil.
1: Oh, ini sikil ini siapa?
0: Oh, aku gawil-gawil ngono dong. Ajar kenal sikil tidak.
2: Ayo, si limonnya. Lah. Nggak mulai.

0: serum tambah sak pencok.
1: Gitu mamu kena iya aku kok kurang aku.
2: Ya man yo nek dibogong lho enak ngono yo.
0: Iya.
2: So, set klesetan ya.
0: Iya. Pisan ping ngono.
2: Benar wis cocok sih mantuaku man.
0: Cocok. Ah tapi tak tanor rong dino rong telung dino sampe seminggu nek kok tak dipenjing katolong lho bono kene. Dia pindah kita PC.
2: Jauh ngono man.
1: Sini ya, ayo mangan-mangan bantal.
0: Ayo, ayo.
2: Teman-teman ya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa ashku ilaika hali wa hiya la tahwa alaik wa saqmal hali la tasihu illa liman la ya'lamuha wallahu ta'ala la yakhfa alaihi syai' walidha qala al-khalilu alaihi salam hasbi min su'ali ilmuhu bihali wa qawluhum la syakwa illa lillahi sa'lul ghafilin al-mahjubin. Am kaifa utawi kados pundi asku madulaken kula ilaika maring panjenengan hali ing kawontenan kula waya utawi hali ikula tahfa boten samar opo hali alaika kagem panjenengan wasakwal hali utawi madulaken hal madulaken tingkah madulaken kawontenane awak ikula tasihu ora sah apa syakwa illa liman angin maring wong layak lamuha kang ora weruh sapa man ing hal wallahu hale utawi Allah taala ikula yahfa ora samar alaihi ngatasi Allah apa syai'un swiji-wiji walidha langkono iki wallahu ta'ala la yahfa alaihi syai' ngulah dawu sopal khalilu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam dawe hasbi iku nyukupi ing ingsun min soali saking panyuwun ingsun ilmuhu utawi oleh ngudanene Allah pihali kelawan tingkah ingsun waqulumu utawi pengucape wong akeh utawi dawe ulama la syakwa ora ana wadul iku mujud illa lillah angin maring Gusti Allah iku saknul ghafilin tingkae wong kang padha lali kabeh al mahjubin kang dialing-alingi kabeh saking Allah. Am kaifa asku ilaika hali bahya la takhfa alaik. Dan bagaimana aku akan menyampaikan kepadamu hal keadaanku. Padahal tidak tersembunyi daripadamu. Kalau baleni, dan bagaimana aku akan menyampaikan kepadamu hal keadaanku. Padahal tidak tersembunyi daripadamu. Para bapak, para ibu, pertemuan-pertemuan ingkang sampun keliwat, menawi nyuwun dateng Allah Subhanahu wa taala, kudu ngetokno asore awak. Kudu ngetokno asore awak, ngetokno inone awak, ngetokno fakire awak. Diketokno ning Gusti Allah, diketokno ku degese rumangsa, Gusti kula nyuwun datang penyenengan kanten kula niki rumangsa ino, kula niki rumangsa fakir, kula niki rumangsa mbutuhaken datang panjenengan. Iku ning jerone ati ngota. Wontene kula nyuwun datang panjenengan, kula ndonga datang panjenengan sebab kula niki ino, kula niki fakir, kula niki mbutuhaken datang pertolongan panjenengan. Iki para bapak jenenge ngetokno inone. Ngetokno fakire. Ojo sampai diwalik. Nek diwalik ku ngetokno mulyane, ngetokno sugiye, ngetokno ora butuhe. Niki mboten kenging. Nah, niki terkadang tiang jaluk niku ngelapurno wadul. Ya Allah, kula wadul datang pengen Gusti, kula niki mosok rabi bolak-balik kok dipegat terus kali bojo kula. Rabi sing pingsan ngoten dipegat bondo kula digawa mlayu. Rabi malih ngoten malih dipegat malih, omah kula didol. Ora rabi malih ditinggal malih. Niki jenenge wadul. Wadul-wadul koyok niku iku pantese wadul dateng wong sing gak ngerti. Koyok wadul dateng KOA, wadul dateng bupati sing berkuasa, wadul dateng gubernur, niku pantese ngoten. Bergono po KOA, bupati, gubernur niki mboten ngerti, pantes diwaduli. Lan Gusti Allah wis ngerti kabeh kok diwaduli. Entene tiyang dikersakaken Allah nggih. Entene wong niku kok dirabi dipegat maneh, dirabi dipegat maneh, nggo disedoti bondone tok. Niku sing ngersakno Gusti Allah. Dadi Gusti Allah wis ngerti ora usah diwaduli. Ora usah diwaduli. Dados pundi carane yai, carane sampean ngerasa dosa, ngerasa salah, ngaku. Sebab kabeh ujian saking Gusti ku bersumber dari dosa dan kesalahan sendiri. Niki kudu diakoni. Kadang-kadang kula njenengan mboten krasa, tau dosa, tau salah. Mboten krasa. Salah satu sing diawaken Kanjeng Nabi, wong iku nek ngelokno padha-padha wong mukmine sebab kesalahan, sebab dosa. Wong sing ngelokno ku ra mati-mati nek urung lakoni kaya sing dilokno. Niki sing hati-hati nggih. Kadang-kadang kunjungan boten krasa niki. Enten wong sing dos pundi nggih mboten penak uripe begung lakoni dosa dilokno, dilokno. Lukane Nabi dawuh sapa sing maido wong nggih. Wong mukmin krana nglakoni dosa, wong sing maido ku ora mati-mati nek urung lakoni kaya sing dilokno. Ku jenenge satu kesalahan, nggih, satu kesalahan. Satu dosa. Di nopo mawon sing merupakan ujiane Allah, ujiane Allah iku sebab bima kasabat aidin, nah, sebab sing dilakoni. Ora bapak bencana alam sakniki pun menginternasional. Teng Eropa sing jenenge debu, nggih. Saking meletusnya gunung, nggih, teng pundi tanah longsor, teng Brazil tanah longsor, teng Cina tanah longsor, Indonesia gak leren-leren. Niki padha ora krasa kabeh, ora krasa. Nggih. Ora krasa kapane bencana-bencana alam niku sebab dosa-dosa yang dilakukan bangsa itu. Nggih mboten usah dik wadul-wadul Gusti nggen kula tanah longsor ya Allah. Lho ngapa sing gawe kula lapuri. Wis ngerti Allah ku wis ngerti. Lah apa kok mbok waduli ku lah apa? Ora usah wadul-wadul ya. Sekarang ya berubahlah sikapmu. Berubahlah sikapmu. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Niku aja dimaknani nasib, Pak. Nggih. Wong-wong ngartikan ayat iki nasib. Wong nasibe nasib melarat, ndak bisa dirubah menjadi kaya kalau tidak dirubah diri sendiri. Iku tafsir apa sing mbok gawe iku? Nggih. Loro Bapak, nggih. Sanes, sanes niku. Nek upamane merubah nasib iki dirubah diri sendiri, wong-wong desa sing ngadu nasib teng Jakarta, teng Jakarta, teng kutha gedhe, teng Semarang, teng Surabaya ku mesti sugih kabeh. Nggih mboten? Nyatane panggah di bawah jembatan. Boten ngoten artine Allah ku paring barang sing bagus-bagus ning menungso niki. Nggih paring ketenangan, paring rezekine lancar. Sebab nopo wonge padha amanu wat takau. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Oh. Lah kok dirubah? Walakin kadzabu. Ini namanya merubah diri sendiri. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Asale penduduk bumi ku kabeh dhewe barokah mbi Allah. Udan ceblok saka langit barokah. Ceblok ning bumi, bumine barokah, nukulno apa-apa. Bumine dibur metu gase barokah. Sembarang barokah. Nggih. Ben omahku senengane pinggir laut indah pandangannya, senengane di atas-atas gunung, omah biyen saiki miris kabeh. Ning sing pinggir laut yo miris kuwatir tsunami. sing pucuk gunung ya kuwatir longsor. Kenapa jadi begitu? Karena mereka itu merubah sikapnya sendiri. Walakin kadzabu. Kadzabu ku ngorohno Gusti Allah ku merubah diri. Akhirnya Allah yang merubah. Nggih, merubah sing asale banyu ceblok barokah, saiki banyu ceblok dadi banjir bandang. Nggih. Banyu ceblok dadi tanah longsor. Yen tanah dibur metu gase, saiki dibur meti lumpur panas. Niki karena dirubah sendiri. Para Bapak, jadi kita mboten usah nglapurno Gusti Allah, Gusti kula niku melarat anu. Wah, Allah sing ngerti kok mbok lapuri. Saiki rubahlah dirimu. Enek awakmu melarat, awakmu kangilanku sebab apa? Ya dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Ini rubahlah, dosa-dosa rubah. Bukan merubah nasibku, nggih. Biyene salat ganti gak salat. Banjur nopo nyambut gawe ne mumpeng, bukan begitu. Wong kabeh sing gawe Gusti Allah. Rizki niku seret utawa longgar sing gawe Allah. Rizki niku sempit utawa jembar sing gawe Gusti Allah. Nggih. Pasrah mawon dateng Gusti Allah, pasrah. Nggih, perbuatane awake dhewe ki sing dirubah. Sing ben gak tau gelem jamaah, yo jamaah. Sing ben ku ngombe minuman keras, yo lerenono. Sing ben padha gak gelem zakat, yo zakat. Sing ben gak gelem sedekah, yo sedekah. Iku dirubah. Sikapnya ini yang dirubah. Nanti Allah akan merubah pemberian. Oh Bapak, wadul. Wis salat dikongkon jamaah ora gelem. Bengi kongkon salat walau rakaten gak gelem. Nuangis, ya Allah, terus mundi kelani kok dipegati bojomu. Ya Allah, terus menyambut gawe kok kujur terus. Lah Gusti Allah mbok lapuri. Waruh Bapak. Niki sak temene hubungane dateng masalah tawakal, pasrah ning Gusti Allah. Pasrah Gusti Allah. Mau teng buri didhawuhno dene ana ulama dawuh wadul iku ora pantes kejaba wadul ning Gusti Allah. Iku tumrape wong sing padha lali Gusti Allah. Tiang sing tasik ketutupan iman sing kuat maring Gusti Allah. Wadul. Nek tiang mendhuwur mboten perlu wadul. Kaya niki dicontohaken Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di kondisine awakku. Peristiwane awakku saiki Allahku wis ngerti. Allah wis pirsa. Dipirsane Gusti aku wis cukup kanggo aku gak usah njaluk ning Gusti Allah. Allah wis ngerti kok njuluk-njaluk. Njuluk-njaluk DP ngerengek niku ra rumangsa Allah gak ngerti. Allah wis ngerti kok dadak. Para Bapak, niki wong sing derajate wis dhuwur. Pun saniki kok terangno bab tawakal kesane tertib. Ojo sampe kaya biyen ngaji ngepasi bab kaya ngene iki nerangno wong sing wis dhuwur derajate wis arif billah ora perlu njaluk, mungkin kerungune iki sadurunge durung teko. Bargi terus mulih maring ngono nggih disane alok-alok aja ngaji Pak Jamal. Apa ngaji Pak Jamal ku ndonga ga oleh jarene. Bapak nggih. Lah ne ngrungokne ku sing genep. Winginane kula terangkan teng panjenengan. Nggih. Nggih ngoten niku nek bocah santri ngrungokno ngaji. Ngaji poso kok ngantuk ae. Ngono. Nek biasane ngerokok ya nyekel rokok ben gak ngantuk. Sedoten ya sedoten. Kula ngoten ngetangan kula mungkin bar niki terus turu kira-kira. Lah kok ning pondok terus nyekeli rokok disedoti. Nggih. Disedoti, disumet kantor. Duh. Poso-poso kok ngerokok. Ya jaman ra ngono oleh kok. Padahal kok sing teng mburi kok enten tambane sedot ya sedoten tapi aja disumet ngono ku ngoten. Kenapa rasa niku nek gano urupane sanes sirim niki mungguwe fekeh enten rasane tapi gano urupane niku sanes sirim nek sanes sirim mlebu weteng mlebu menjuru mboten batalno nggih mergo sanes sirim nek anek rupane ana rasane jenenge jirim. Iku nek disedot batalno. Nggih. Pak, sampean nganggo lenga wangi poso-poso. Nggih. Niki kesedot mboten? Sing mlebu irung niku enten rasane mboten? Rupane. Mboten enten. Rasane ono tapi rupane ka ono. Niki mboten batalaken. Nggih. Jangan kok pilek. Pilek mawon mutak watu lho niki niki jenenge fik. Nggih kula pas watu terus niki. Niki kula sedot ngoten. Sing mlebu niku enek rasane tapi gak ono rupane. Sing rupane niki tapi niki mbet mlebu irung niki. Nggih. Nah niki enten rasane tapi gak ono rupane. Niki mboten batalaken poso. Ten nggih. Lan batalaken poso sawene palungguh ngeten enten pengentut daud mambu mlebu irung ora batal kabeh. Niku enten rasane tapi gak ana rupane. Lah kula nggih ngoten arek biasane rokokan niku sok ngantuk nek mboten rokokan. Lah ngaji poso-poso ngantuk niku terus kita pico wacing tok. Wis saking nyekel rokok gak apa-apa ya sedot-sedoten lho ngoten. Lah sing paling mburi omong kula enten tapi aja disumet. Mergo nek mboten disumet kan enten rasane tapi gak ono rupane. Nek disedot nggih, atik disumet niku ono rasane ono rupane. Niku mbatalno poso. Aja kaya pahami wong liya. Poso ngerokok masa disumet juga batal. Polai apa? Polai pedomane buring tuking. Buring tuking itu mlebu garing metune aking. Iku gak batal no poso. Nah, iki ojo digawe pendapat ngeten ojo digawe. Benar-benar bapak kalau jelasakan tawakal. Tawakal niku pasrah, pasrah niku enten patang tingkatan. Pasrah niku enten sekawan tingkatan. Sing pertama tawakkulul amah. Tawakkulul amah niku nek di definisikan dengan bahasa Arab fi'lus sabab batafwidu husulil musabab ilallah. Diterjemah dengan bahasa Indonesia melakukan usaha. Melakukan usaha dan menyerahkan keberhasilannya kepada Allah. melakukan usaha dan menyerahkan keberhasilannya kepada Allah. Niki tasih tingkatane awake dhewe para bapak. Awake dhewe iki sik wong amah. Sik termasuk wong umum, dereng wong khusus dek dereng. Pedoman iki dipendhet saking dawe Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pingane ketika menjadi khalifah niku piyambake seneng patroli. Malam hari patroli. Patroli kalau malam hari ngrungokno kondisine umat. Nenten umat kok ketok melarat. Padahal Sayyidina Umar tasih dereng pikantuk laporan. Sumerep piyambak ana wong melarat sampai sekian hari ndak makan. Melarat. Niku langsung terus kondur dateng gudang betok gelepung. Ditengguluk piyambak, Pak. Ditengguluk piyambak. Badhe dibetaken kali pengawal mboten pareng, ojo iki kewajibanku. Nggih. Ajeng para bapak gelepung niku dideleh ngarepe lawang sing wong melarat niku wau. Suatu saat pas patroli dalu laku enten bocah cilik-cilikku nangis. Utenge luwe, Bu. Wis tolong dino gak mangan, Bu. Engko dhisik to, Nak, dereng mateng. Diluk maneng korak mateng, wis turu dhisik turu wae. Niku bendino menghibur ngoten, mateng apane wis digodhok watu. Dadi godhok watu iku mau menghibur tok supaya anake gelem turu. Nggih mboten saged mateng mung watu. Nggih. Diintip ambek Sayyidina Umar. Lah piye iso mateng mung watu sing digodhok? Langsung kelepat por bapak medut gelepung tengguluk piyambak kali Sayyidina Umar. Nggih, dideleh jabane lawang. Dadi benjing-injing buka lawang ku mau nenten gelepung sak karung. Nggih. Niku ngoten patroline presiden biyen. Masyaallah. Mulane makmur, nggih, rakyate Umar bin ku makmur. Nah, kapan siang nggih patroli? Patroli ningali umate rakyate ku gelem kerja apa ora. Mergo negara arep dadi makmur, negara dadi sugih, rakyate subur makmur ku nek padha gelem kerja. Mboten berpangku tangan. Senengane nganggur, ngetekur, nggih. Mboten saged makmur. Wah kok ndelok ning desa kono wis padha ngomong-ngomongan jagungan gak kerja. Lah kok ora padha kerja? Tawakal ya Amirul Mukminin. Kuwagah ngoten nggih. Ngriku malih nggih ngoten. Padha pangku tangan ora kerja nggih namung jagungan mbek kancane. Kenapa gak kerja? Tawakal ya Amirul Mukminin. Bareng ngoten terus dikumpul mbek Sayyidina Umar. Kumpulno kene-kene tak kandhani. Innamal mutawakkilu alladzi yulqi badrahu alal ardi wa tawakkala. Innamal mutawakkilu sesungguhnya orang yang tawakal alladzi yulqi badrahu adalah orang yang menebarkan biji tanamannya alal ardi di atas bumi wa tawakkala kemudian pasrah kepada Allah. Tiwang sing tawakal niku dawuh Sayyidina Umar. Ibarate petani wong sing gelem nandur tandurane banjur keberhasilane pasrah Gusti Allah. Iku jenenge wong tawakal. Lah nek tani ora duwe sawah, pintere masak, yo gawe warung. Kaya warung. Warung sing apik. Ya maso gak mewah tapi sing bersih. Panganane sing bersih, kena pinter masak. Jenenge wong tawakal ku ya ngono, wong sing gawe warung gelem dudulan, keberhasilan pasrah maring Gusti Allah. Lo marung mboten saged ya Yai, tani nggih mboten saged, dah pintermu damel tahu. Yo gawe tahu to, gawe tahu. Ku jenenge usaha. Lah nek cara ringkese tawakali wong umum iku melakukan usaha keberhasilannya diserahkan kepada Allah. Cuk salah paham. Nggih. Jadi tawakal ning kuburan nek gak mulih-mulih. Bojone kelek, kelek keluwen. Anake gak iso bayar sekolah. Kok bapake ning kuburan. Napa tawakal? Niku jare Imam Ghazali mboten tawakal, tapi takasal. Takasal niku males. Malas. Nah, para bapak niku tawakale wong amah. Nek tawakale wong khosoh, orang yang sudah khusus, sudah istimewa. Mboten nate nyambut gawe wis teko. Nggih. Pertolongane Allah wis teko, cara duit ya teko. Para bapak, kula nate mondok teng Lasem. Ngarasane Mbah Ki Bedowi Lasem. Mbah Ki Bedowi Lasem iku bisanan kali Mbah Wahab Asmullah tambak beras. Putane Mbah Wahab jenenge Wahib Wahab, nggih. Putane Mbah Dowi Estri. Para ibu lan para bapak, putane Mbah Dowi ku sing ruju, sing ragil, sing buncit. Niku namene Abdul Hamid Baidowi. Waktu badhe mantu Gus Hamid Baidowi, undangane ku wadah menjen Kiai Agung, undangane nggih kiai, kiai, kiai. Saniki khale Mbah Ki Baidowi niku nggih ngoten habake padha rawuh. Saking Mekah niku nggih padha rawuh nggih. Masya Allah, Mbah Ki Baidowi Lasem. Nalika pun kurang pitung dino, mbahnya iku takon, mbah, lah blonjone pundi, niki pun cedek. Mbah Dowi blonjo, nggih mbah, blonjone pundi, tambah blonjo. Kok kambal kok, singgih nemoni dayoh kebukaan. Pada kambal niku menduwino niku dibuka kali rencang kulo khodime jenenge Afif Qodim. Khodim ku pelayan. Afif Qodim jenenge lari Magelang. Benesuk niku dibukai, digulungi kambal niku disaponi ngandapi. Mboten enten napa-napa. Bareng mbahnya iku nyuwun arta teng Bandawi bukaan kono kembali bukaan dibuka aku duit anyar-anyar wakah. Nggih. Njenengan mau sakit ngoten lho gak nyambut gawe apa-apa. Wis ora usah gawe tempe. Ora usah gawe tahu. Ten usah. Duku tiyang sing koyok ngoten iki tawakale artinya beda. Tawakali mokhosos iku tarkul kasbi. Tarkul kasbi sikotan biwakdillah. Tarkul kasbi iku tinggal usaha. Sikotan karena penuh percaya biwakdillah dengan janji Allah. Percaya penuh ambek janjine Allah. Allah janjine wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Para bapak ki wong sing bon, wong sing khosoh. Dadi mboten usah atik nyambut gawe, mboten usah atik usaha, mboten. Wonten kitab Dasuke niku dijelasaken wong sing ahli la ilaha illallah. Ditemenan leh maca ku temenan ora ning lisan tok mlebu sampe njero ne ati. Maca niku istiqomah mlebu njero ne ati. Waktu maca la ilaha illallah atine hadir. Ati hadir iku ya apa? Ati hadir iku atine gak eling apa-apa kejaba eling Allah. Kuwi atine hadir. Kumanane hadir kok teko oleh teko piye carane? Yen niku eling Allah tok mboten eling

Keling niku napa saged mlayu? Mboten saged, tapi muandi. Nggih. Sing payune banter-banter kula tampar, kula anu ku payune banter-banter niku mboten mandi blas niku. Lah wong nggih ngoten wong niku ketoke klunak-klunuk. Ora patek mangan tapi mandi, Pak. Cepret dadi. Cepret dadi. Anake wakeh. Bareng ngadepi riyaya sing wedok matur, bae, abae, apa? Lah anake pirang-pirang urung disediyani klambi kanggo riyaya. Oh iya ya, iya. Wis sak tukokno kain, aku dhewe sing tuku. Lu anakku wadah tumbasaken sak potong tok. Potong tok terus digulung, digulung rapi. Terus datang penjahit. Jahit anakku sing gedhe mbarep umur sakmene. Kira-kira dhuwure sakmene, gedhene sakmene, ukuran wo niki anu Pak Yai. Iku ukurane sementen meter. Ditarik gunting tek. Sing nomor loro umure sakmene, dhukure sakmene, gedene sakmene. Niku ukurane anu Pak Yai sementen meter Pak Yai. Ditarik maneh ret digunting tek. Sampai anake disebut kabeh ditarik gunting, tarik gunting. Jadi penjahit yai sampai kiamat gak entek niki. Pesturane diuncalno wis entek. Nek saged ngeten nggih mboten usaha-usaha. Tapi tiang sing khosah nggih. Niki tawakal pancen mboten usaha tapi sik njaluk wonten lho Pak. Isik njaluk, isik ndonga ning gone Gusti Allah, sik nyuwun. Ya Allah Gusti, pemboten gadah napa-napa. Nggih. Anak kula niki wancine numbasaken pakaian, kula mboten gadah ya Allah. Kula nyuwun panjenengan. Iku sik njaluk. Nggih. Para bapak, mun mungkin nek ningkat malih jenenge taslim. Taslim, taslim bukan tawakal tapi taslim. Maknane podo cara Jawa pasrah. Bahasa Indonesia yo pasrah, podo. Sing disikku istilahnya tawakal sakniki taslim. Taslimku bi antaskuna bi ilmilah. Antaskuna bi ilmilah. Antaskuna ku ngeroso ayem, ngeroso tenang atine bi ilmilah sebab Allah wis ngerti. Ini jadi merasa tenang dengan pengertian Allah. Lah wong sing ngeten iki pun mboten njaluk. Njaluk para bapak. Terus niki dicontohaken Nabi Ibrahim niki. Contohaken nggih malaikat nggih takon Nabi Ibrahim bareng diuncalaken ning geni. Awakmu gak hajat apa-apa Ibrahim, yo hajat tapi gak ning sampean. Ya hajat ning sapa ya Gusti Allah. Ya njaluk oh wegah. Allah wis ngerti kok. Lho ngeten nggih. Kulo bapak nek men dumugi taslim niku men mboten njaluk. Gini ki mungkin sing alok-alok klo kandak no wawu. Jangan ngasih tambah beras. Ya Jamal, gak boleh jaluk itu. Mungkin ngepas iki be. Bareng ini terus mulai. Sing awal dereng teko, bareng akhirnya terus mulai. Oh, apa ngaji ora oleh jaluk. Terus mulai. Nah, kalau bapak, ini jenenge taslim. Ya niku contoh Nabi Ibrahim niku wau. Lajeng sing sakteruse nomor 4 tingkatan. Ya pasrah tapi bahasane tafwid. Tafwid nggih.
pasah insyaallah tafid

iku apa? At-tahfidku arido bihukmillah. Ridoku rela bihukmillah dengan keputusan Allah. Ya mbah, Allah mutus apa rela? Pamane contone aku iku dipasti Gusti Allah sugih. Aku yo rela diputus Gusti Allah wong sugih iku kudune ngliwat tok. Mergo dadi wakile Gusti Allah kon ngweh-ngwehno sing berhak. Aku yo rela diparingi dadi wong miskin, aku yo rela. Wis miskin atik loro-loron pisan. Aku yo rela. Saman wani ngono. Pun tiyang ngeten iki sakit nggih mboten kersa berobat, Pak. Rela dengan pemberian Allah. Arido bi hukmillah. Nah, Bapak Bapak nggih. Niki sing Nabi Ibrahim niku nyontokno napa taslim. Nyontokno taslim termasuk ridho niki bi hukmillah niki. Nggih Bapak, kula tak nyeritakno Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku nek diitung nasab saking Nabi Adam iku turun 20. Nabi Ibrahim ku turun kalih dosa. Kalian Nabi Adam. Nabi Adam gadah putra jenenge Nabi Syis. Nabi Syis gadah putra Anwas. Sing gelem nulisi ya untung. Sing ngono tok ya beruntung. Kebar mesti lali. Banjur gadah anak Anwas jenenge Kinan. Kinan gadah anak jenenge Mahlail. Mahlail. Mahlail gadah putra jenenge Yardiyah. Yardiyah gadah putra jenenge Ukhnuh. Ukhnuh alias Idris. Hum Adamun Idrisuhu. Banjur Ukhnuh Idris gadah putra jenenge Mutawaslih. Mutawaslih. Terus Mutawaslih gadah putra jenenge Lamik. Lamik nganggo kaf. Lamik gadah putra jenenge Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nuh iku turun songo saking Nabi Adam. Nabi Nuh gadah putra jenenge Sam. Sam gadah putra jenenge Arfakhshad. Arfakhshad. Arfakhshad gadah putra jenenge Salih. Salih gadah putra malih jenenge Kinan. Lho, Kinan iki pun disebut loro. Nggih. Mane kadang nyebut jenenge tiyangku sok kadang keliru. Nuwun sewu kula nate nerangaken dawe Ali, sebab teng kitab niku dawe namung Ali, ngoten tok. Biasane Ali kan nggih bin Abi Thalib biasane. Tur gandingan niku Abu Hurairah padha-padha sahabate. Abu Hurairah dawuh ilmu kuku rong kantong. Sing sak kantong tak wehno awakmu, sing sak kantong gak tak wehno. Nek sik sak kantongku tak wehno, aku mbok anggap syirik, guluku mbok tugel. Nggih. Iki para bapak jenenge ilmu
fana. Terus Ali dawuh, ilmu iku kuluru, ilmu kuluru. Sing sitok tak wehno awakmu, sing sitok ora tak wehno. Nek sing sitok tak wehno awakmu, aku mbanggep syirik, aku mbanggep menyembah patung, mbok tugel guluku. Niku kulon tantin rangno Ali, Ali bin Abi Thalib. Ternyata niku kelintu. Jeneng Ali niku kuwadah, ternyata di kitab lain ada penjelasan yang jelas, Ali niku Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Jadi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Pro bapak semanten ugi jeneng Ja'far Shadiq. Yenate kula terangaken jenengan Ja'far Shadiq niku enten Ja'far Shadiq adike Sayyidina Ali, enten Ja'far Shadiq putune Kanjeng Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi gadah putra Fatimah di garwa Ali, gadah putra Husain, gadah putra Ali Zain Abidin, gadah putra Muhammad Al-Bakir, gadah putra Ja'far Shadiq. Enten malih Ja'far Shadiq niku bapake Kanjeng Nabi jenenge Abdullah, gadah adik jenenge Abu Thalib. Abu Thalib niku gadah putra jenenge Ali, gadah putra malih jenenge Ja'far Shadiq. Iki ngoten wau enten jeneng Kinan. Saniki enten jeneng malih Kinan. Pengen jenengan mengke badhe mirsani. Nabi Nuh niku gadah garwa kalih. Garwa sing sepindah gadah putra jaler-jaler tiga, gadah putra estri-estri tiga. Niku garwane Nuh jenenge Amroh. Terus Nuh niku garwa malih wong wedok ayu seksi jenenge Wil'ab binti Ajwil. Wil'ab binti Ajwil niki gadah putra kalih, siji Kanaan, nomor loro Balus. Terus Kanaan niki gadah anak jenenge Namrud. Para bapak, tapi Namrud sing dadi raja di masa Nabi Ibrahim niku bukan Namrud niku. Niku nggih Namrud, bapake nggih Kanaan. Tapi sanes Namrud niku. Lah nek belajar sejarahku sulite teng mriki. Sulit. Nggih kaya contone Brawijaya kelima. Brawijaya kelima niku duwi garwa saking Kanjuja, putane Raja Cempa, jenenge Murdaningrum alias Durawati. Nggih. Murdaningrum alias Durawati. Niku gadah putra, putrane telu, salah sijine jenenge Lembu Peteng. Lembu Peteng. Niki enten malih Lembu Peteng malih, tapi sanes niku padha-padha putane Brawijaya. Tapi sanes Lembu Peteng niku. Terus Brawijaya kelima ku rabi malih wong Jawa, wong desa rupane elek pisan. Mingane kula critakaken jenengan, kok rabi wong desa wong Jawa kok elek. Nggih. Wong bojone kuabe ku putri raja saka Cina, saka Begelen, nggih saka Cempa Kamboja. Sebabe jare pujanggane nggih Brawijaya wektu sakit niku gak iso waras nek ora rabi wong Jawa sing rupane elek wong desa pisat. Gak iso waras.
Akhire para bapak lan para ibu terus garwa jenenge Wandan Kuning. Wandan Kuning. Lah Wandan Kuning ku rupane elek wong desa pisan. Akhire barang digarwa kali Brawijaya, ora suwe waras Brawijaya. Pancen wong Jawa ku pinter gawe jamu. Ame waras akhirnya gadah putra sing pertamaku jenenge Bundan Kejawen alias Lembu Peteng. Lho, niki lho. Kadang-kadang sok belajar sejarah sok iwo. Lembu Peteng sing pundi yai sing sama nate kolojak teng Purwodadi. Niteng niku enten Lembu Peteng sing dipek mantu kalih Ki Ageng Tarub. Nah, para bapak niki nggih Bundan Kejawen nggih Lembu Peteng. Terus meteng malih Wandan Wangi. Nggih. Bareng meteng malih terus akhirnya dipegat. Dipegat isik meteng diwehno juru mertani. Jenenge Mbah Peranggah, makome teng niki dapur Kejambon niku. Nggih. Nggih, dapur Kejambon. Nah niku diwekas aja dirabi dhisik nek durung lahirno anak. Lahirno anak wedok jenenge Wandan Wanuri. Pun terus Pak nggo kesuwen dongane iki. Lah niki tembung kinan niku lho kok kinan malih. Nggih. Atus kinan gadah putra jenenge Abir. Nggih. Satu kitab mboten Abir tapi Aibar. Banjur gadah putra jenenge Falir. Falir. Enten kitab lain tulisane Falih. Lajeng nah, gadah putra jenenge Urhu. Gadah putra jenenge Sharlu. Sharlu gadah putra Nahur. Nahur gadah putra Taroh. Taroh gadah putra Ibrahim. Ibrahim. Niku nek terus kula waca Ibrahim mengke gadah putra kalih siji Ismail nomor kalih Ishak. Sing Nabi Ishak niki nurunaken Nabi Isa ingkang Ismail nurunaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim ku turun 30. Turun tikang dosa. Nah, para bapak, ini sing kula pendet Namrud. Namrud di Nabi Ibrahim nalika dilahiraken niku zamane kerajaane Namrud. Namrud iki Namrud sing endi? Nggih. Mergi sing wau niku sing ibu kedua niku enten jeneng Kan'an, Kan'an duwe anak jenenge Namrud. Niki sing Namrud niki saking ibu sing pertama. Namrud sing niki. Nabi Nuh saking ibu sing pertama dhe putra jaler-jaler tiga. Siji jenenge Sam. Siji jenenge Sam. Lajeng nomor kalih jenenge Ham. Terus gadah putra malih jenenge Yapis. Iki lanang-lanang. Jenenge Yapis. Terus para ibu lan para bapak sing wedok-wedok tiga siji jenenge Hasurah. Nomor loro Sarah. Nomor telu Bahyurah. Tapi sanes Saroh bujuri Nabi Ibrahim sanes Saroh lain. Nah para bapak sing jenenge Sam niku nurunaken Nabi Ibrahim. Wau Sam gadah putra Arfakhsyad, gadah putra Salih, gadah putra Kinan, gadah putra Abir, gadah putra Falil, gadah putra Arhu,
Gadah putra Sarlo, gadah putra Nahur, gadah putra Taroh, gadah putra Ibrahim. Nggih, Ibrahim. Dadi Ibrahim niku nggih nek saking Nabi Nuh turun 11 saking jenenge Sam. Lah kapane Namrud niku saking Ham. Saking Ham. Nabi Nuh wau gadah putra jenenge Ham. Ham gadah putra jenenge Kaus. Kaus gadah putra jenenge Sanjarib. Sanjarib gadah putra jenenge Kanan. Kanan gadah putra jenenge Namrud. Lho enten malih. Kanan kalih Namrud. Lho, Namrud sing niki sanes Namrud sing wau. Anes. Para bapak, zamane Nabi Nuh kan enten banjir, banjir bandang. Nggih mboten? Enten banjir bandang ku jenenge tufan. Jenenge tufan. Lho banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam iku sampai tekan kelahirane Nabi Ibrahim iku jarake 1263 tahun. Nggih. Jarake 1263 tahun. Dadi nek ngono Kanan sing nalikane Nabi Nuh nggih ketekan banjir niko, banjir bandang, Kanan sing dijak numpak perahu gak gelem, niku sanes Kanan bapake Namrud niki, tapi Kanan putrane ibu sing kedua. Para bapak, angel belajar sejarah. Leupamane Namrud kok Namrud niku, niku adoh. Yang ngenangan aduh Nabi Ibrahim datang Nabi Nuku turun 11 nek Namrud niku namung turun kalih kalih Nabi sinten Nuh turun pertama Kanan turun kedua Namrud napa mungkin turun kedua ketemu kalih turun 11 nah niki sulit ajari mane para bapak kaya tembung Jumadil Kubro. Jumadil Kubro teng Troloyo niku lho nggih. Jumadil Kubro. Niku nek nurut nurut silsilah Jumadil Kubro. Niku bin Mahmud Kubro. Bin Zainul Husain. Bin Zainul Kubro. Bin Zainul Adzim. Bin Zainul Abidin. Bin Fatimah binti Rasulillah. Niku berarti datang saking Kanjeng Nabi datang Jumadil Kubro niku nembe turun pitu. Terus niku gadah putra jenenge Ibrahim Samarkandi, berarti turun 8. Ibrahim Samarkandi gadah putra sinten jenenge Sunan Ampel. Jarak Kanjeng Nabi sampai Sunan Ampel niku 800 tahun. Apa mungkin sik ndek anak turun songo? Perubah, lho ngoten niku belajar sejarah. Di sing tertulis niku kula mboten nggih mboten damel niku, mboten damel. Soale 8 taun kula gek turun songo. Padahal para bapak Mbah Abdul Salam niki dateng generasi sak niki niki pun turun 8. Pun turun 8. Nek diitung ngoten Abdus Salam gadah putra Fatimah. Fatimah gadah putra Hasbullah. Hasbullah gadah putra Fatimah Mali ibune Yai Fatah. Nggih. Terus gadah putra Yai Fatah. Gadah putra Yai Fatah, Yai Fatah gadah putra Buhur kula rabi, nggih. Terus gadah putra Umi. Umi niki anak kula. Umi gadah putra 6. Niki turun 7. Nembe pinten taun? Nggih. Iki men turun 7. Wah niki kok 800 taun kok turune baru turun 9 niku sulit.
Lah sing leres dos pundi? Insyaallah sing leres niki sanes Jumadi Kubro tapi Maulana Jamaluddin Husain Kubro. Maulana Jamaluddin Husain Kubro niku seratan kula, catatan kula sang kitab Samsu Dohiro niku makame teng Bakek Madinah. Nggih. Jamaluddin Husain Kubro bapake jenenge Ahmad Shah Jalal. Ahmad Shah Jalal bapake jenenge Abdullah Adomahon. Bapake Malik jenenge Amir Abdul Malik, niku raja India. Bapake Alawi saking Hadramaut. Bapake Haji Muhammad Soibul Murbad. Bapake jenenge Ali Kholik Qosam, Ali Alwi, nggih. Muhammad Alawi, Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir, Isa Al-Basori, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Jafar Sodik, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainul Abidin, Husain, Fatimah binti Rasulillah. Nek ndelok saka niku turun kalih dosa. Nggih. Dateng Jumadi Kubro turun 21, dateng Sunan Ampel turun 22. Saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kula bapak kula terusaken niku nggih critane Nabi Ibrahim. Diterangaken wonten kitab Al-Araish. Nggih. Niku bahwa Nabi Ibrahim dilahirakan ku zamane kerajaan Namrud. Namrud, Namrud bin Kan'an keturunan bin Nuh saking Sam, saking Ham, saking Ham. Nah, para bapak, bapaknya Nabi Ibrahim ku nek keterangane teng Quran, keterangane teng tafsir-tafsir niku jenenge Azhar. Azhar. Tapi silsilah sing kula waca niku dari beberapa kitab yang menerangkan niku jenenge Tarokh. Nggih. Niku sanes Azhar. Jenengku Tarokh. Nggih. Tarokh gadha putra Ibrahim. Lah Azhar niku dawe Mujahid, Imam Mujahid niku ndawuhaken Azhar itu bukan nama ayahnya. Bukan nama ayahnya, tapi nama patung. Nama patung. Karena ayahnya itu pemahat patung, maka disebut patung. Jenenge patung. Azharku jenenge patung. Berbapak, ana wong jenenge Pak Mimbar. Yen iki. Mboten enten nyeluk Pak Mimbar niku jarang. Nah, nyeluk apa? Ya Pak Tukang. Soale penggaweane nuka. Nah, para bapak tunggale ngateni iki. Terus Imam Ibnu Ishaq Mastani iku dudu jenenge patung, dudu. Tapi sing jenenge Tarokh iku duwe duwe app, app iku celah. Celane apa? Nyeleweng. Nyeleweng, nyeleweng dari akidah yang benar. Loh, nyeleweng iku nek dibahasakno Azhar. Bahasano Azhar. Terus enten malih sing ahli bahasa, bahasa Kiptiah. Bahasa Kiptiah Azhar ku maknane wong tuwek pekun. Maknane kok tuwek pikun mergo Tarokh iku nikah gadah putra Nabi Ibrahim ku wis tuwek. Kok tuwek iku umur piro? Umur 27. Cara wong biyen rabi ku umur piro? 15 iku wis tuwek. Nggih. Nek wong wedok sing rata-rata umur 5 wis dirabekno, umur 6 dirabekno. Dadi wong lanang umur 15 kuwi wis tuwek,
mulane ku umur 17 diarani wis tuwek. Nah iku maknane azar iku wong lanang tuwek. Mergo ndek anak Ibrahim ku wis umur 17. Dadi narek pondok umur 29 urung rabi ku ketuwekan. Ketuwekan. Nah, bareng bapak Nabi Ibrahim alaih salam niku dilahirakan pada waktu kerajaan Namrud bin Kan'an. Namrud niku gadah pujangga, gadah ahli sihir. Pujangga gadah ahli sihir. Suatu saat Namrud niku bermimpi enten bintang kok terbit, bintang lintang ku terbit. Duh, lintang sing muncul niku kok padange ngalahno padange srengenge, ngalahno padange rembulan. Para bapak pada biasa lintang muncul ku nenek dalu. Niku enten lintang terbit kok padange ngalahno padange srengenge, ngalahno padange rembulan. Di padange srengenge di siang hari ku kalah terhapus kali padange lintang nih. Terus bareng malam hari niku tiba bulan sing gedhe mentor-mentor teko. Niki surem juga karena padange niki padange lintang. Lah niku terus wedi nggih. Sing jenenge Namrud niku wedi. Barang wedi, wedi sing banget niku nggih kaget ya wedi terus nimbali pesihir-pesihir nggih kalih pujangga-pujangga. Terus takon ning pujangga itu artinya apa? Pujangga punjangga kami saharoniku matur Gusti, lintang sing padange ngalahno sengenge kali bulan niku anak sing badhe dilahirno, anak laki-laki niku lahiri teng daerah jenengan. Gini ku besok sing badhe ngancuraken kerajaan jenengan. Sing badhe ngalahaken ahli dalam panjenengan. Nggih, lare niku. Akhiripun para bapak. Terus Namrud niku perintah. Wong lanang-lanang aja leh kumpul mbek bojone. Aku ora ngajar rek. Dadi mboten oleh wong lanang kumpul sing wedok mboten oleh. Kapan wong wedok kok suci saking haid niku dikarantina. Karantina. Dadi wis kadung hamil nggih. Niku nggih mboten leh kumpul kali sing lanang. Dadi nek pun ngeten padahal wengku nek meteng malah biasane njaluk-njaluk lho Pak. Niki gak iso njaluk imbuh mboten saged. Ibu-ibu guyu yang nek hamil malah jaluan. Nah terus niki ibune Nabi Ibrahim niku sik enom. Mulane wau taruh disebut azar ku. Nek sudah tua iku wau. Desing bojone ku jek enom. Mergo jek enom hamilku gak ketara. Hamil gak ketara. Para bapak lan para ibu. Karena bojone ku jek enom hamil gak ketara. Nah, terus nalikane ibune niki wis nglarani babar. Wis nglarani babar niku terus medal. Medal waktu bengi dateng gua.
mlebu dateng gua. Gua niku mboten tebih kalih griyane ibuke, mboten tebih. Akhir teng gua niku nglahiraken Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun diruamut nggih. Iki mlebu ning gua ku soalé wedi. Nek sampe mengke dipateni kalih Raja Namrud. Diruamut, diramut nggih cara ngriki nggih didusi nggih. Terus digedhong nggih. Terus diklambeni bar ngoten terus dilebokno gua, gua niku ditutup kalih watu. Nggih. Ditutup kalih watu. Ditinggal kalih ibuke. Para bapak lan para ibu. Bareng ngoten terus mundangu disambangi kali ibu e. Tengguo disambangi. Alhamdulillah. Doangu ditinggal niku lah kok sik gesang. Nabi Ibrahim ku sik urip. Lah kok saged urip nopo nyecep jempolan. Jempolan niku dicecep kali Nabi Ibrahim. Terus kalian ibune diperhatekno. Jebule drijine Nabi Ibrahim iku metu kehebatan. Sing sitok niku dicecep metu banyune. Diji setunggal malih dicecep metu powane. Diji setunggal niku dicecep metu madune. Terus diji setunggal malih dicecep niku metu samin. Samin ku jenenge minyak ora bapak. Jadi sebab nyecepi niki nyecepi driji niki enek sing metu banyune, enek sing metu powane, enten sing metu madune, enten sing metu samine. Jadi Nabi Ibrahim gesang. Orang bapak, Nabi Ibrahim nalikane tasih nem. Teng jurune gua ku mboten dangu. Namung 15 dino. 15 dino. Waktu niku Nabi Ibrahim tasih muda. Sedino padha ambek umur sak wulan. Gelise gedhe niku. Padha umur sak wulan. Sak wulan padha ambek umur setahun. Nah, 15 dino ku berarti pinten, Pak? Setengah wulan. Nek kapane sak wulan padha ambek setahun, setengah wulan padha ambek umur setengah tahun. Nggih. Niku berarti nggih sik cilik. Cilik. Para bapak, bareng Nabi Ibrahim niku disambangi kali ibuke. Pun gadah pitakon sing aneh-aneh. Disambangi ibu e. Yang baik tengguo, matur teng ibu e. Bu, pengiran kulo sinten. Man robbi, bu, pengiran kulo sinten. Ibu e jawab, aku. Terus takon maneh, lah pengirane ibu sinten. Bapakmu. Lah pangerane bapak sinten? Namrud. Ngono. Diterusno pangerane Namrud sinten? Hus. Menengo. Mbah bapak ditakoni sik cilik. Kapan 15 dino? Nggih. 15 dino. Sedina padha ambek sesasi. Lho ngoten Pak, mau kliru ngarane ya. Sedina padha ambek sesasi. 15 dina padha ambek 15 sasi. Mboten setengah tahun. 15 sasi berarti ngis taun punjul 3 wulan. 15 dina. Mulan wis pinter takon. Bareng ngoten terus ibu iku terus kondur
Barang kondur matur ning bapake. Bapake jenenge Taroh, tapi sebutan teng kitab mesti Azhar. Wong diterangne Azhar bukan nama ayahnya, tapi nama berhala nih mau beberapa pendapat. Terus ibune ku matur ngeten, pake onok bocah cilik, kok guneman agomo, sakliani agomo sing di atas bumi saiki. Kok agomo di atas bumi saiki, kan agomo ini agomo penyembah berhala. Ora bapak, niki bocah cilik kok ngomongne agama sak liyane agama yang ada di atas bumi sekarang. Iku sapa iku? Ya anak sampean. Anak sampean. Banjur terus ibune matur, anakku tak sambangi muni ngene, Bu, sawen iku pangerane, aku ku pangeranku sapa, Bu? Tak kandhane aku. Pangeran ibu, ya bapakmu. Pangeran bapakmu, Namrud. Pangeran bapak apa Namrud? Bar ngoten tak kongkon meneng, ojo guneman. Bapak teko ning guwa. Teko ning guwa. Bar nyambang ning guwa, genti takoni Mbak Ibrahim. Pak, apa nak? Pangeran kula sinten? Ya ibumu. Pangeran ibu, aku. Pangeran bapak, Namrud. Lah pengen Namrud, wah kurang ajar. Nggih. Niki dinapa, Pak, nggih? Pipine dinapa jenenge? Nggih, dituwapuk. Tuwapuk mbek bapake. Diam, aja ngomong. Tengkurane wala

Pak, Bu, aku tokno ke guwa, Bu. Pak, kula sampean dalaken saking guwa. Nggih. Bareng ngoten kali ibuke, nggih, kali bapake niku Ibrahim dibuta medal. Nggih. Bareng sengenge niku pun surup teng tengah padang pasir niku ningali ebil unta. Ningali bakor sapi, ningali hunam kambing, ningali khail jaran. Jadi unta, sapi, kambing, kuda. Niku nggih pas niku mangon tegese mangan suket ning padang pasir, ning padang belantara. Terus takon, Pak, apa nak? Niku nopo, Pak? Iku unta. Lah niku. Niku jaran. Lah niku. Niku sapi. Lah niku. Iku wedhus. Terus dhewe iku piyambake iku terus anu. Matur, Pak. Niki kuwaben niku ora mesti gadah pangeran sing gawe nggih, Pak. Niki ora mesti gadah pangeran sing gawe. Bareng ngoten piyambake tu sangen-angen pikir-pikir kedaden langit lan bumi. Pas wae mikir-mikir piyambake terus menemukan satu akidah yang benar. Terus dawuh innalladzi khalaqani warazaqani wa'amani wasaqani la rabbi mali ilahun ghairuh. Sesungguhnya Tuhan yang menciptakan aku, memberi rizki aku, memberi makan aku, memberi minum aku, itu adalah Tuhanku. Saya tidak punya Tuhan selain itu. Terus piyambake ningali teng langit. Ningali langit, lakon muncul jenenge bintang, bintang mustari. Bintang mustari ku muncul. Kulo bapak ketok puwadang. Bintang mustari. Lajeng piyambak entus ningali bintang mustari baniku piyambak entus delok terus akhirnya kok surup

bengi-bengi ku ndelok lintang niku wau. Nggih. Lan ndelok lintang inilah mungkin Tuhanku. Didelok terus akhirnya kok surup. Terus kondo aku wegah, aku gak gelem duwe pangeran kok surup. Terus akhirnya para bapak muncul rembulan. Rembulan niku kok tambah padhang, nggih, tambah gede.

Barang weruh bulan, bulan tambah gede, iki pangeranku. Luwih gede katimbang wingi. Terus dinteni kok suwe-suwe surup. Wes aku wegah di pangeran kok surup. Terus akhirnya ketok srengenge. Luwih padhang lan luwih gede. Hadza Rabbi. Ikilah pangeranku. Hadza akbaru. Ini lebih besar. Nggih. Krono ningali kok sinare lebih besar. Falamma afalat. Bareng srengenge didelok kok suwe-suwe kok surup. Terus dawuh ngeten, ya qaumi inni bari mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Iki piyambake berpikir sendiri, nggih. Niki angen-angen mencari dalil burhan, dalil otentik. Bareng srengenge sing paling gedhe niku surup, pamane dawuh, "Hei kaumku, aku bebas daripada akidahmu yang syirik. Saya akan menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Dan saya tidak akan menjadi orang yang syirik." Para bapak, akhiripun Nabi Ibrahim niku terus diemong bapake teng griya. Lah bapake niku pendamelane ndamel patung. Iya, nek tengene tafsir-tafsir, tengene sejarah Qisasul Anbiya jenenge Azhar. Di sak temene nggih niku mau taruh niku wau. Bapake ndamel patung ngampe nawit biyen pendamelane ndamel patung kangge kehidupane. Ku patung-patungku para bapak di samping dipuasang teng penyembahan umum. Mugi patung-patungku dideleh teng griyane masyarakat masing-masing. Dikoyok teng riki enten masjid sipate umum, sandingi masyarakat enten jenenge musala-musala ngoten iki. Di patung-patung. Ku bapak iku ndang patung sampai kadah. Ibrahim dalam kidoleng masyarakat kono patung iki. Kumpanyan derek bapake. Bapak yang gaya patung ya kengken gaya ngedul patung. Terus Nabi Ibrahim betul patung ya. Tawa-tawa. Man yastari ma yaduru bala yang fa'u. Derek-derek. Sinten sing pun tumbas barang sing bahayani. Barang sing ganok manfaate. Niki sing kula pikul niki barang ki mbahayani mboten manfaati. Yo mulai Ibrahim sing dodol ku patunge gak payu. Wetawane nggih ngoten niku. Ngene para bapak nggih. Nek tawa-tawa sawu niku nggih mesti sawu legi nggih. Kok sepet ngene ya ora payu. Sawu sepet sapa arep sawu sepet. Lane dodol sawu aja sok kumpul ambek mung dodol sepet. Kene sawu sawu jere sing buri sepet sepet. Lho bapak bareng sampai sore. Patung niku mboten payu, nggih. Niki terus dateng bengawan. Dateng bengawan niku didelok wong akeh. Ada wong akeh niku biasane kan kuwi nyembahe nyembah patung. Ndase patung ditutuki. Tuwok tuwok tuwok ngono dicedhekne kali banyune kali niku. Ayo ngombio ngombio. Ngombio ngombio. Bapak, akhirnya ya kono jenenge patung ya masa iso ngombe. Terus kono lha wong patung ngombe gak iso kok disembah jenenge ngono. Niku sademene nyindir kaum kong sing samene ngali niku.
akhirnya berita niku anu kula bapak tersebar nggih. Akhirnya masyhur. Jadi istilah istihza, istihza itu geguyu, penghinaan, okay. Datang patung dari Nabi Ibrahim itu terkenal, okay. Terkenal datang kaumi Raja Namrud gitu terkenal ahli negarane Namrud. Akhirnya pun terus Nabi Ibrahim itu dipanggil kalih kaumi. Dan dipanggil terus dijak debatan nggih kalih kaume. Dijak debatan ternyata kaum niku kalah nggih. Betil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajati man nasya inna rabbaka hakimun alim. Bapak bolak-balik dijak debatan kalih kaum. Akhirnya kaum sing luwih pinter kalah malih. Kaum malih sing luwih pinter malih kalah malih. Terus akhirnya dakwah ning bapake. Pak, nggih, monggo mlebu agama kula mawon. Apa agamamu lha napa to, Pak? Wong jenengan ku nyembah barang sing nggih mboten pireng. Gembutan sakit ningali, gembutan sakit nyugihaken, lenopo disembah lenopo, tapi bapak imbutan purun, merku ajrih kali Namrud. Baru bapak akhirnya Nabi Brengku tambah berani, berdakwah, ngelek-ngelek berhala. Niku Nabi Ibrahim tambah berani. Baru bapak, akhirnya pun enten tiang, niku sing lapor dateng na, dateng Raja Namrud, lapor dateng Raja Namrud, gih ngelapuraken, nopo sing dadi niki ucapane Nabi Ibrahim, opo sing dadi debatane Nabi Ibrahim. Niku sampai dumugi nggih dateng Raja Namrud. Sehingga Raja Namrud niku takon ning Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ara'aita ilahaka alladhi ba'asaka batad'u ila ibadatih batadkuru min kudratihi alati tu'adzimuhu biha ala ghairi. Mahula Ibrahim coba ceritakno pangeranmu sing utus awakmu sing ngajak sliramu nyembah maring dheweke sing mbok sebut-sebut kekuasaane sing mbok agungno ngalahno liyane iku sapa. Nabi Ibrahim terus matur, Rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Yaiku pangeranku. Yaiku wong sing saged nguripaken, saged mateni. Terus Namrud niki terus dawuh, aku ya iso nguripi, aku ya iso mateni. Nabi Ibrahim terus matur, terus pundi carane pengen nguripaken. Terus bundi carane pengen mateni. Terus Namrud niki terus dawuh, aku njupuk wong loro carane. Wong lanang loro. Sing wong lanang loro iku mergo bersalah wajib dipateni. Wong loro. Mergo bersalah melakukan satu kejahatan di dalam hukumku harus dibunuh. Banjur sing sitok iku tak ampuni, ora tak pateni. Iku jenenge aku nguripi. Banjur sijine ora tak ampuni, banjur tak pateni. Iku jenenge aku mateni.
Dan jawabane ngono Nabi Ibrahim takon. Apa maneh? Sing takoni sapa Namrud teng Nabi Ibrahim. Namrud takon ning Ibrahim. Apa maneh kekuasaane pangeranmu? Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita inda dalik Namrud. Pangeran kula niku nekaaken sengenge saking wetan. Pun saniki nek saged sampean nekano sengenge saking kulon, ayo. Akhirnya Namrud niku pun bingung. Bingung. Terus akhirnya Namrud muten jawab napa-napa. Nggih. Muten jawab napa-napa, terus Nabi Ibrahim diculaken. Diculaken terus Nabi Ibrahim ku golek kesempatan. Kapan ana kesempatan tak duduhno nek kapane braholku ora ndi apa-apa. Lemah ndak bisa apa-apa. Kenapa mereka kok menyembah kepada berhala? Lho Bapak niki terus ngenteni satu kesempatan. Imam As-Sadi cerita. Raja Namrud niku gadah hari tertentu sing disebut hari raya. Kapeng ngepasi hari raya, kuabiku podo gawe panganan-panganan rakyat niku. Panganan niku dideleh nggih, ruangan yang luas tempate braholo-braholo sing disembahi. Braholo-braholo sing disembahi. Nek badhe mlebet teng ruanganku harus melewati sungai. Melewati bengawan. Oke, metu saka bengawan niku mengke terus enten braholo sing paling kuat deh. Terus sebelahe rodok cilik, rodok cilik, rodok cilik. Lah panganan sing digawe niku dideleh niku tabarukan. Jadi panganan sing dideleh kiwa tengene brahala niku barokai. Lah terus perayaan para bapak cara niki karnaval. Karnaval Namrud sak wadya bualane sak rakyate karnaval mubeng-mubeng. Nabi Ibrahim dijak mbek bapake, melu ana karnaval. Nggih. Bareng teko tengah-tengah dalan ambruk Nabi Ibrahim. Kenapa? Kula sakit. Kula tak mantuk mawon. Kula sakit. Weteng kula sakit. Sikil kula sakit. Kula bapak akhiripun Nabi Ibrahim niku terus balik. Mboten balik teng omah, tapi balik teng ruangan sing dinggone napa? Sing dinggone braholo niku wau. Di depan pintu sungai itu ada brahala sing luwih gedhe. Terus sing cilik, luwih cilik, luwih cilik. Ternyata mereka itu menaruh makanan ku di antara brahala-brahala.

garo sing guneman. Tak takon kok menengai. Akhir pun para bapak nyekel pecok. Gulune berlaku ditugeli kabeh. Dayal geluduk, dayal geluduk. Bang wis tugel kuwabeh, pecakku dicentelne gurune gulune berlaku sing paling gwede. Dicentel mau gulune. Para bapak, sareng ngoten Nabi Ibrahim medal medal saking tempat niku. Para bapak bareng tiang-tiang pun sami balik sedoyo. Kaum padha balik teng panggunane brahala niku ningali keadaan kados ngoten. Terus kaum niku terus takon sapa sing berbuat iki? Terus ana wong muni, aku kurungu seorang pemuda, iku biasane ngene jerene jenenge iku Ibrahim. Ya Ibrahim iku kabare sing medoti gulune nggih pangeran-pangeran iki, aslam iki. Akhiripun terus Nabi Ibrahim dicekel nggih, dirubung tiang kathah, disaksikan semua umat, dihadapkan datang Raja Namrud. Para bapak, Raja Namrud takon datang Nabi Ibrahim, anta fa'alta hadza bi'aliyatina ya Ibrahim, apakah kamu yang berbuat ini semua terhadap pangeran-pangeranku wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, jawabe niku nganggo bahasa bahasa samaran nggih, tauriyah. Tauriyahku guneman koyok-koyok goroh, tapi sak temene bener nggih, iku jenenge tauriyah, gawe tutup. Kaya ngeten para bapak, sama nunggu mae kiai, nunggu mae kiai dikongkon nunggu mergo kiai karpe dibunuh ambek tiang ya, mungkin kaya zamane ninja-ninja biyen. Terus sampean niku ngadeg ngoten teng latar, latar iku sampean bunderi teng kiwa tengene sampean dibunderi. Pak Yai ada, nek sampean muni ndak ada berarti bohong, nek muni ada berarti tego kiai di sesaman gaya tauriyah, bunderanku saman duding. Di sini ndak ada kiai. Di sini ndak ada. Sini ki bunderane ku lho gak ono kiai. Lalu Nabi Ibrahimku jawabe, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bal fa'alahu, bahkan yang berbuat ini, bahkan yang berbuat iku Ibrahime gak disebut. Bahkan yang berbuat Ibrahim. Ngono Ibrahim gak disebut. Wa kabiruhum hadza, pembesarnya ini. Dadi koyok-koyok guneman niku yang berbuat pembesarnya ini, ngoten. Padha niku tauriyah, nggih. Pembesarnya ini, bal fa'alahu iku Ibrahim, tapi disimpan tembung Ibrahim. Para bapak, akhiripun Nabi Ibrahim terus dijak debatan, dijak debatan kalih Namrud. Ternyata mboten saged ngalah. Akhiripun Namrud niki muring-muring. Muring-muring wis diobong Ibrahim. Para bapak, akhiripun rakyat niku engken ngumpulaken kayu. Kumpulakan kayu ku sampai satu bulan, bukan main. Jadi alun-alun ku jembari sepiro. Kumpulakan kayu sampai satu bulan, ini alun-alun, ditumpuan kayu entah sampai berapa kibik. Barang disumet, lor disumet, kidul disumet, etan disumet, kulon disumet. Wah,